0: aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.

0: Setelah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Sarip Rahman. Mendengar menurut Sarip, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
2: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
3: Persiapan sudah selesai. 14 Juni 2020 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
2: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
3: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
2: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
4: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
5: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
6: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
7: Aman
6: jadi,
7: ya.
6: Jadi tidak kati yang

0: baik, dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah baliknya sehat kalau.
1: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Kalau kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
12: Kilas Laga.
0: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Ilhamsyah.
10: Tiga Selaga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Aduh, kiraan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan
13: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
10: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Dan kini lanjut kita akan nantikan untuk kabar Aceh ya, siaran lintas bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh sesaat lagi. Dan kami juga informasikan untuk Anda jika nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat itu kita akan ikuti kembali untuk pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Aljazair dari fase grup J. Lokasi pertandingan di Stadion Kansas City. Jadi pastikan stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Dan seperti biasa kita akan nanti dengarkan informasi dari BMKG dan juga kita akan update juga informasi-informasi dari rekan-rekan
1: Sekor Wilayah 17. Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekor Wil 17 Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
0: Baik, dan sudah terhubung bersama kita pendengar rekan-rekan dari Sekorwil 17 Aceh dari Banda Aceh, kemudian ada dari Melabo, Loksemawe, Takengon ya. Dan juga kita juga menunggu Singkil. Untuk BMKG belum tersambung. Sudah tersambung, baik. Dan pendengar seperti biasa kita mulai program Kabar Aceh ya dengan kita mendengarkan informasi cuaca dari BMKG. Kali ini akan disampaikan oleh prakirawan Nasita Azahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
0: Iya, gimana Kak kabar untuk hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Kak, sehat Kak.
0: Iya, baik. Mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk hari ini Kak, untuk keseluruhan wilayah Aceh, silakan.
2: Iya, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 17 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada umumnya wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian pagi ini diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Singkil, kemudian sebagian wilayah Simelu, dan sebagian juga wilayah untuk Aceh, Tamiang, dan sekitarnya. Dan untuk pada saat siang hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk sebagian wilayah Aceh Tengah, kemudian wilayah Aceh bagian utara, selatan, sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian juga wiayah Tenggara dan Gaya Luas. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh berawan. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, demikian Bu.
0: Baik, apakah ada terpantau titik panas di wilayah Aceh?
2: Iya, untuk hari ini sampai jam 7 pagi ini terpantau ada 15 titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Biren, kemudian Aceh Utara, sebagian wilayah Aceh Timur, kemudian Subul Salam dan Aceh Singkil.
0: Baik, Kak Nasita, bagaimana untuk himbauan kepada masyarakat terkait kondisi cuaca hari ini?
2: Ya, kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Banda Aceh, waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya hujan, kemudian disertai angin kencang dan petir. Diharapkan jika sudah melihat awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan diharapkan juga jaga kesehatan dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bu, demikian Bu.
0: Baik, terima kasih Kak Nasita atas laporan cuaca pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian ya baru saja kita dengarkan laporan informasi cuaca dari BMKG Aceh. Dan disampaikan bahwa cuaca di Aceh untuk hari ini sebagian besar berawan ya. Ini sama seperti di Sabang hari ini lumayan cerah berawan ini. Kalau dari Banda Aceh sendiri bagaimana ini cuaca pagi hari ini Bang Badral?
3: Ya oke, terima kasih Rizka. Untuk cuaca di pagi ini masih terpantau berawan ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Nasita tadi. Namun juga mentari mulai sedikit malu untuk hadir ya.
0: Malu-malu
3: semoga
0: ya.
3: Nanti makin cerah ya dan aktivitas lancar saja. Semoga deh.
0: Siap. Kalau untuk informasi di pagi hari ini, apa yang bisa dibagikan untuk pendengar ini?
3: Ya, baik. Terima kasih Rizka. Satu informasi di kesempatan pagi ini dari Banda Aceh. Mungkin kita ke tetangga sedikit ya. Dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar ini resmi mengumumkan para pemenang pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang berlangsung meriah di kawasan Lambaru pada kemarin Senin malam ya Mas Kami, pada 15 Juni 2026. Ya, ribuan masyarakat memadati sepanjang rute pawai untuk menyaksikan penampilan peserta yang terdiri dari mobil hias, barisan obor jalan kaki, serta kategori pejalan kaki dari berbagai gampung, sekolah, instansi, dan juga organisasi masyarakat. Nah, pendengar, berdasarkan keputusan Dewan Hakim, Gampung Lamkawi berhasil meraih juara satu kategori pawai mobil hias. Dan selanjutnya posisi kedua ditempati Gampung Ajun Ayhanda, lalu Gampung Lamge sebagai posisi atau peringkat ketiga. Nah, selanjutnya untuk harapan satu PDAM Tirta Montala, harapan dua Gampung Lampasi Engking, dan harapan tiga Gampung Lubuk Bate, serta juara favorit perwakilan SD se Aceh Besar. Nah, untuk kategori barisan obor jalan kaki, ini juara satu atau yang terbaik ya diraih oleh SMA Modal Bangsa, disusul Gampung Menasah Papen sebagai juara kedua dan Dayah Insan Qurani di posisi ketiga. Selanjutnya untuk harapan satu LPI Madani Al Aziziah, harapan dua BKMT Kabupaten Aceh Besar, dan harapan tiga Man Chotgu serta favorit MSN Chotgu. Nah, untuk kategori pejalan kaki instansi, ini Dewan Hakim menerapkan Yonif Rider 117KY sebagai peraih juara 1. Lalu untuk juara 2, ini Polres Aceh Besar, dan juara 3 Satpol PP dan WH Aceh Besar. Nah, adapun pawai Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Syariat Islam ini berlangsung meriah dan tertib ya. Para pemenang mendapatkan trofi, piagam, penghargaan, serta hadiah pembinaan yang telah disiapkan panitia dengan total nilai puluhan juta rupiah. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan, selain menjadi ajang syiar Islam, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi masyarakat, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai keislaman dan tradisi peringatan Tahun Baru Hijriah. Itu dia Rizka, satu informasi di kesempatan pagi ini.
0: Baik, terima kasih. Dan dari Banda Aceh ya, terima kasih Bang Badral. Dari Singkil ya, sekarang kita dengarkan dari Singkil ada Kak Naya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rizka.
0: Ya, selamat pagi. Gimana nih cuaca di Singkil pagi ini?
4: Baik, terima kasih Rizka untuk informasi cuaca pagi hari ini sedikit mendung ya. Setelah tadi malam itu diguyur hujan nih Rizka untuk Aceh Singkil, dan lumayan deras, kemudian juga disertai angin kencang dan petir ya, serta kilat. Tadi pagi juga masih diguyur hujan dan saat ini masih dalam kondisi yang sangat mendung nih Rizka.
0: Iya, baik ya, semoga semangatnya tidak redup juga ya.
4: Iya.
0: Iya, dari Singkil informasi apa nih Kak untuk pagi ini bisa dibagikan, silahkan.
4: Baik, terima kasih Rizka dan selamat pagi juga. Saya sapa ya untuk rekan-rekan Skorwil, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia ya. Dan satu informasi dari Aceh Singkil sendiri yaitu terkait tentang DPMK Sebul Salam buka suara soal jadwal Pilkades tahun 2026. Dan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sendiri Kota Sebul Salam yang tengah mematangkan seluruh persiapan teknis menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa ya atau Pilkades serentak, dan langkah ini diambil guna memastikan pesta demokrasi di tingkat desa berjalan matang dan tanpa hambatan. Dan agenda demokrasi di tingkat desa yang akrab disebut dengan Pilciksung ini ya dijadwalkan akan menyasar di 34 desa yang tersebar di wilayah Kota Sebul Salam. Dan saat ini seluruh desa tersebut masih dipimpin oleh penjabat atau PJ kepala desa yang bersifat sementara. Dan Kepala DPMK Kota Sebul Salam sendiri, Hamdan Syah, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengebut tahapan persiapan. Upaya ini dilakukan agar proyeksi pemungutan suara di lapangan nantinya dapat berjalan secara maksimal dan kondusif. Berdasarkan hasil koordinasi dan pemetaan terbaru, DPMK merilis estimasi waktu, yaitu untuk pemilihan kepala desa di 34 desa yang dipimpin saat ini oleh penjabat, yang akan dilaksanakan paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan September. Dan itu saja, Kak Rizka, satu informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini.
0: Siap, Kak Naya. Terima kasih atas informasinya dari Singkil ya. Kita mau ke Luhuk Semawe. Ini sudah ada Kak Nanda. Selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi Kak Rizka. Apa kabar Kak Rizka?
0: Iya, alhamdulillah sehat ini ya. Gimana ini di Luhuk Semawe cuacanya pagi ini?
5: Pagi ini kayaknya bakal cerah ya. Namun biasanya memang kalau pagi menjelang siang di Luhuk Semawe cerah, tapi kalau sore biasanya sudah mulai berawan dan malamnya sering hujan. Namun hari ini bisa jadi seperti itu juga, tapi nanti kita pastikan dengan BMKG ya.
0: Baik. Untuk Luhuk Semawe pagi ini ada informasi apa nih, Kak?
5: Ya, dari mungkin ini dari tetangga Luhuk Semawe ya, dari Biren. Ada sebuah informasi mengenai ada sebuah lembaga NGO yang peduli terhadap lingkungan yang mengatakan bahwa keuntungan galian C tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan. Ini merupakan sebuah protes dari NGO tersebut karena galian C yang dilakukan di daerah Biren ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Direktur Eksekutif Aceh Wetland Forum atau AWF, Yusmadi Yusuf, menilai maraknya aktivitas galian C di Birun tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kegiatan pengambilan material untuk pembangunan. Menurutnya, pengerukan yang berlangsung terus-menerus di kawasan daerah aliran sungai berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana di masa depan. Dan saat ini ia menilai sungai sudah kehilangan kemampuan alaminya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ketika dasar sungai terus dikeruk, tebing menjadi rentan untuk terjadi longsor, sedimentasi meningkat, dan resiko banjir semakin besar. Yusmadi mengatakan pemerintah perlu menghitung biaya ekologis dari aktivitas tersebut, sebab keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam jangka pendek seringkali tidak sebanding dengan kerugian lingkungan yang harus ditanggung masyarakat dalam waktu jangka panjang. Dan kerusakan das tidak terjadi dalam sehari. Menurut Yusmadi, ini terjadi secara akumulatif. Ketika hulu sungai dibuka, sungai dikeruk, dan pengawasannya lemah, maka masyarakat dihilir yang akan menanggung akibatnya. Banjir, erosi, dan hilangnya lahan produktif adalah efek yang muncul akibat kegiatan tersebut. Dan menurut Yusmadi, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh aktivitas galian C yang berada di Kabupaten Birun, khususnya di kawasan sungai, termasuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan kajian lingkungan. Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan daya dukung lingkungan, karena jika sungai rusak, biaya pemulihannya jauh lebih mahal daripada nilai material yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Dan satu informasi lagi, Kak Rizka, ini berkaitan juga dengan isu lingkungan ya. Bupati Al-Farlaki atau Bupati Aceh Timur juga mendesak BWS. Dalam hal ini, BWS merupakan Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 yang biasa bertanggung jawab dalam perbaikan sungai. Dan Bupati Usman Al-Farlaki mendesak BWS ini untuk segera memperbaiki dan menormalisasi jaringan irigasi yang rusak akibat banjir di daerah Aceh Timur. Jadi bukan hanya di Biren tapi juga di Aceh Timur terjadi kerusakan sungai dan jaringan irigasi. Dan permintaannya tersebut telah disampaikan melalui surat resmi pemerintah Aceh Timur kepada BWS. Kerusakan terjadi pada ruas Arakundo dan Gronggrong di Kecamatan Pantai Bidari yang masuk dalam daerah irigasi Jambu Aye berdampak langsung pada aktivitas pertanian warga. Sebanyak 350 hektar sawah di 12 kampung turut terdampak. Dan Bupati Al-Farlaki mendesak langkah cepat BWS Sumatera 1 untuk mempercepat perbaikan tersebut supaya target musim tanaman produktivitas pertanian masyarakat tidak terganggu. Itu dia informasi yang dapat Nanda sampaikan dari Birun dan juga Aceh Timur terkait dengan isu lingkungan dan perbaikan das atau daerah aliran sungai. Kak Rizka, kembali ke Kak Rizka di Sabang.
0: Baik ya. Memang apa namanya, semua hal yang berkaitan dengan keputusan untuk lingkungan harus dikawal bersama ya, agar tidak ada nanti satu pihak yang dirugikan ya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nanda ya, dari Lok Semawe. Kita mau ke Melabuh, ada Bang Fadil. Selamat pagi.
6: Pagi kembali Kak Rizka.
0: Ya, gimana nih Melabuh pagi ini cuacanya?
6: Alhamdulillah cerah berawan di kesempatan pagi hari ini Kak Rizka.
0: Iya, acara berawan ya. Oke, baik, informasi apa nih yang bisa dibagikan dari Melabuh untuk pagi ini, silahkan.
6: Baik, satu informasi dari Melabuh, kami informasikan di Kabar Aceh edisi Rabu 17 Juni 2026. Diduga konsleting listrik, kios kelontong, dan rumah warga ludes terbakar. Dari Melabuh dikabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat kerahkan 3 unit mobil armada kebakaran dalam upaya memadamkan kios kelontong dan 1 unit rumah warga di Gampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, hangus dilalap si jago merah dugaan akibat kebakaran yang dipicu oleh konsleting listrik. Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 4 subuh dan mengakibatkan kedua bangunan mengalami kerusakan parah. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihaknya langsung mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurutnya, berdasarkan informasi awal di lapangan, kebakaran diduga berasal dari konsleting ataupun hubungan arus pendek listrik. Namun penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh pihak terkait. Berkat kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga setempat, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut, namun satu unit kios kelontong dan satu unit rumah warga hangus terbakar sehingga menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. BPBD Aceh Barat juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu memastikan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha dalam kondisi aman guna mengantisipasi terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik. Demikian satu informasi Kak Rizka dari Melabuh, kembali bersama Kak Rizka di RRI Sabang.
0: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasinya dari Melabuh. Kita ke Takengon ya, ada Kak Nur Hasanah. Selamat pagi.
7: Pagi juga Kak Rizka.
0: Iya, gimana Kak kabar hari ini?
7: Kabar hari ini baik. Takengon mendung ya, berawan gitu loh lebih kurang.
0: Baik, iya. Untuk informasinya silahkan ya dari Takengon.
7: Baik, terima kasih Kak Rizka. Beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, salah satunya berkaitan dengan pawai Akbar 1 Muharram di Aceh Tengah. Ya, walaupun sempat diguyur hujan kemarin, masih tetap sangat meriah ya pelaksanaannya. Dan ya, kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN, kemudian Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Kemarin sore juga hujan cukup deras melanda wilayah Tengah Aceh, bahkan ada beberapa informasi yang juga menyampaikan jika luapan air terpantau agak tinggi gitu, bahkan meluap ke beberapa perumahan warga seperti di Rusip, kemudian di daerah Bintang juga, dan bahkan kemarin juga ada hujan es kembali terjadi ya di wilayah Uning, Kecamatan Pegasing. Kemudian informasi lainnya ini berkaitan dengan kearifan lokal Gayo yang dinilai penting hadapi bencana alam, dan kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kondisi darurat saat terjadi bencana alam. Hal ini disampaikan Dr. Makmur Jaya dalam siaran literasi digital Pro 1 RRI Takengon Selasa pagi kemarin. Dan Dr. Makmur Jaya juga menjelaskan pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Aceh Tengah. Ya, saat itu sejumlah akses jalan menuju wilayah Aceh Tengah terputus sehingga distribusi kebutuhan pokok mengalami kendala. Kemudian juga ini sepertinya masyarakat di wilayah Tengah Aceh, mungkin juga masyarakat di berbagai wilayah itu akan menanti ya pertandingan Piala Dunia saat Laidegi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan Pro 1 RRI Takengon juga nantinya bakal menyiarkan secara langsung, mungkin RRI se-Indonesia juga ya, ada Argentina versus Aljazair pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kak Rizka, kembali ke Kak Rizka di Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Nur Hasanah ya. Dan dari Sabang sendiri ya, kita punya informasi mengenai dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sabang menyalurkan bantuan sosial kepada para purnawirawan Polri dan Warakauri di wilayah Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial yang digelar untuk memperingati Hari Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan penyaluran bantuan dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Sabang Ibtu Darmi, didampingi Ibda Ramadhani bersama personel Satlantas Polres Sabang. Bantuan diserahkan secara langsung dengan mengunjungi kediaman para purnawirawan dan warakauri di sejumlah lokasi di Kota Sabang. AKBP Sukoco mengatakan bantuan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan Polres Sabang kepada para purnawirawan dan warakauri yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Polri. Dan kegiatan ini juga menjadi wujud penghormatan atas pengabdian dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Dan ia menambahkan kegiatan sosial ini tidak hanya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan para purnawirawan beserta keluarga besar Polri. Nah, demikian ini juga satu informasi dari Sabang ya. Terima kasih ini untuk rekan-rekan dari Banda Aceh, ada juga dari Melabuh, kemudian Luhut Semawe, Takengon dan Singkil ya, yang sudah menyampaikan informasi di program Kabar Aceh untuk hari ini edisi Rabu 17 Juni 2026 ya. Dan kalau begitu kita akhiri ya untuk program Kabar Aceh edisi hari ini. Saya Rizka mohon undur diri. Dan juga kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk Kabar Aceh. Kita sudah ikuti bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh. Dan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Kita akan nantikan laga pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Aljazair dari fase grup J dan berlangsung di Stadion Kansas City nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
1: Baik, pukul 8 waktu Indonesia Barat, mendengar Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Talking On. Dengan kearifan lokal Gayo dinilai penting hadapi bencana alam, Dr. Makmur Jaya saat menjadi narasumber dalam program literasi digital Pro 1 RRI Takengon menyampaikan hal tersebut. Beliau menjelaskan pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Aceh Tengah. Saat itu sejumlah akses jalan menuju wilayah Aceh Tengah terputus sehingga distribusi kebutuhan pokok mengalami kendala. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, lanjut kita akan ikuti laga pertandingan Piala Dunia 2026 yang disiarkan Pro 1 RRI Takengon di 93 FM khususnya antara Argentina versus Aljazair dari fase grup J dan berlangsung di Stadion Kansas City.
1: Yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar ya, pendengar RT Kengon dimanapun Anda berada. Untuk saat ini Yati dan juga ada rekan Fajri yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar yang pastinya akan kami hantarkan informasi masih ragam informasi pendengar ya, dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Nanti ada Pro Dangdut pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, untuk mengawali jumpa kita di siang hari ini pendengar, kita dengarkan dulu Resonansi Indonesia pendengar ya, dan dilanjutkan dengan sebuah lagu di ruang dengar Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita.

0: keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90-95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5-10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

0: Ya, pendengar Pro Software RRI Takengon, sembari saat lagi kita akan ikuti untuk program Halo RRI untuk hari ini. Di program sanksi kita mungkin sedikit membahas tentang jangan asal viral tapi ada batasan hukum di dunia maya.
1: Betul. Dan pendengar, perkembangan teknologi membuat siapapun bisa menjadi pembuat informasi ya, hanya dengan satu klik sebuah foto, video atau tulisan bisa menyebar luas dan menjadi viral, pendengar. Namun pertanyaannya, apakah semua yang viral itu boleh dibagikan gitu ya? Dan apakah kebebasan berekspresi di dunia maya tidak memiliki batas? Ya, pendengar, sedikit ya tentang terkait asal viral, memahami batasan hukum di media maya.
0: Ya, baik. Yang perlu diperhatikan adalah bentuk-bentuk pelanggaran hukum di dunia maya itu seperti penyebaran hoak ya, berita bohong, kemudian pencemaran nama baik, ada juga peretasan atau hacking dan penipuan online, pelanggaran hak cipta, kemudian penyebaran konten ilegal, serta kalau dasar hukumnya seperti yang kita tahu bahwa ada undang-undang ITE ya, yang mungkin bisa dikenakan ke pelanggar. Kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi, serta ada aturan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan sistem elektronik dan ruang digital.
1: Ya, betul sekali pendengar, dan undang-undang tersebut itu dapat kita cari di Google ya Bang Fajri ya. Nah, ya bisa kita search itu untuk undang-undang ITE ataupun yang sebagainya yang disebutkan Bang Fajri tadi. Ya, dan pendengar, mungkin ya sedikit ini ada beberapa langkah sederhana sebelum kita membagikan informasi. Yang pertama, bisa cek kebenaran informasi pendengar, jangan asal klik, asal bagikan gitu ya, dan ternyata informasi tersebut tidak benar gitu. Jadi cek kebenaran informasi terlebih dahulu. Yang kedua pendengar, Pak, pahami konteks pendengar. Sebuah video yang viral bisa saja dipotong sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Jadi untuk itu maka harus kita pahami terlebih dahulu konteks daripada informasi yang ingin dibagikan tersebut. Ya, pendengar, yang ketiga ada jaga privasi orang lain, pendengar. Ya, karena tidak semua hal ini boleh disebarkan tanpa izin. Ya, selanjutnya pikirkan dampaknya. Ya, sebelum menekan tombol kirim, ini tanyakan dulu pada diri sendiri apakah informasi ini bermanfaat atau justru merugikan orang lain.
0: Ya, baik. Dan saat lagi kita akan ikuti untuk program Halo RRI. Ya, tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon untuk...
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami untuk ke dalam program Halo RRI hari ini edisi siar Rabu 17 Juni 2026. Dan pendengar dalam program Halo RRI kali ini Yati tidak sendiri ya. Yati ditemani rekan Fajri dalam program Halo RRI. Ya pendengar, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, informasi, serta berbagai keluhan yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui program ini, RRI Takengon hadir menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak terkait agar setiap persoalan dapat didengar dan mendapatkan solusi. Ya, pendengar yang ingin menyampaikan keluhan, laporan, yeah, ataupun informasi seputar pelayanan publik barangkali ataupun keamanan lingkungan maupun persoalan sosial lainnya, silakan menghubungi layanan komunikasi RRI Takengon melalui nomor telepon di
0: 0821-6585-4676, boleh WhatsApp di 0852-7082-5272. Informasi yang kita terima nanti insya Allah akan kita teruskan ke pihak terkait ya, untuk kemudian kita mendapatkan jawaban atau juga penjelasan dari pihak terkait. Silahkan, seperti yang disampaikan rekan Yati tadi, yang ingin menyampaikan keluhan pelayanan publik, Kamtikmas, atau juga sarana-prasarana yang mungkin didapati oleh masyarakat menjadi kendala, silahkan di program Halo RRI. Halo RRI sendiri hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.
2: Mulai pukul 9 ya, waktu Indonesia Barat, betul ya sekali. Dan Bung Fajri, untuk hari ini kita sudah ada masuk keluhan ya, Bung Fajri ya. Ini terkait maraknya pencurian kopi gelondong warga di Aceh Tengah ini ya, Bung Fajri ya.
0: Benar sekali, kalau kita lihat juga di media sosial di beberapa waktu lalu, bahkan aksi pencurian itu nekat sekali ya di depan kios atau juga di jalan raya, yang buktinya itu terekam oleh kamera pengawas CCTV ya, sehingga tidak mungkin ini direkayasa gitu ya. Betul. Dan juga kalau kita lihat dari keluhan warga ini, pencurian kopi gelondong dari kebun, bahkan dari kebunnya langsung ada oknum atau pencuri yang nekat ya, gitu untuk mencuri di kebun. Tentu dampaknya bagi petani adalah kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan maraknya kasus pencurian ini. Nanti juga coba kita akan menghubungi ya pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi terkait dengan Kamtikmas ini ya.
2: Oke. Dan pendengar, keluhan ini datang dari warga terkait dugaan aksi pencurian kopi gelondong yang terjadi di wilayah Toa ya, Mabajria, Kampung Linung, Kecamatan Kepegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Dan menurut laporan masyarakat, terdapat seseorang yang tidak dikenal mengambil kopi gelondong dari kebun warga langsung ya, Bang Fajria, dari kebun. Ya, kejadian seperti ini tentu menimbulkan keresahan bagi petani, khususnya di tengah kondisi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan kopi. Ya, pendengar, selain menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik kebun, kasus pencurian ini hasil pertanian juga dapat mengganggu rasa aman masyarakat, pendengar. Ya, untuk para petani berharap adanya perhatian dan langkah dari pihak berwenang agar kejadian serupa tidak kembali terjadi gitu ya. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait penanganan persoalan ini, kami akan melakukan konfirmasi,
0: mencoba menghubungi
2: Mencoba menghubungi
0: untuk pihak terkait. Ya, pihak dalam terkait. Hal ini mungkin adalah pihak kepolisian dari Polres Aceh Tengah nanti. Dan ya kita coba nanti berbincang untuk apabila bisa terhubung ya bersama dengan Kapolres atau mungkin Wakapolres yang tentu adalah wilayah hukum dari Polres tersebut. Mengingat juga kalau kita lihat tidak hanya pencurian kopi gelondong ya, bahkan kalau kita lihat pencurian ini terjadi juga misalnya di gudang-gudang kopi, kopi Green Bean itu ada yang diangkat oleh pencurinya langsung dinaikkan ke atas motor langsung dibawa lari gitu ya. Kita mau tahu juga bagaimana sih sebenarnya peran dari pihak kepolisian untuk jaga Kamtibmas ini ya.
2: Baik, sembari kita menunggu untuk terhubung ya Bang Fajri ya dengan pihak terkait, ya kita break sejenak dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya, baik pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama Kapolres Aceh Tengah ya, Bung Fajri ya, AKBP Muhammad Taufik SIK MH. Ya,
1: ya, dalam hal ini kita sudah terhubung juga yang diwakili oleh Wakapolres Aceh Tengah, Bapak Kompol Samsir SH. Kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum Pak.
2: Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah Pak, sehat.
1: Baik. Kita di program Halo RRI pagi ini Pak, tadi kita mengangkat tentang topik keluhan masyarakat berkaitan dengan Kamtibmas, terutama terkait dengan aksi.
0: Iya, maraknya pencurian kopi gelondong ini Pak ya, yang terjadi di masyarakat kita ini Pak.
1: Iya.
0: Mungkin langsung saja ya Pak Fajri untuk kita mengajukan pertanyaan. Pak, ini faktor apa ya Pak yang menyebabkan banyaknya aksi pencurian di Aceh Tengah secara umum ini Pak?
2: Baik, Bu, Bapak, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili Bapak Kapolres Aceh Tengah akan menyampaikan terkait faktor penyebab banyaknya aksi pencurian khususnya kopi gelondongan gitu Pak ya. Baik, adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana musim panen hasil perkebunan baik itu kopi, sayur, buah-buahan menjadi daya tarik serta sebagian oknum yang tidak memiliki pekerjaan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, memang beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Polres Aceh Tengah, memang latar belakangnya yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan, maupun tidak ada pekerjaan tetap, sehingga mungkin untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan yang lainnya, menghadapi kendala, sehingga terjadilah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor geografis, di mana wilayah perkebunan tentunya di Kabupaten Aceh Tengah ini sangat luas. Letaknya tersebar, batas antara kebun terbuka, serta akses jalan masuk banyak dan sulit diawasi secara ketat oleh pemilik kebun. Kemudian yang ketiga, faktor keamanan. Sebagai warga belum menerapkan sistem pengamanan lahan yang memadai dan jarang memantau kebun secara berkala. Nah, seperti yang disampaikan, sering terjadi pencurian kopi gelondongan, di mana mungkin dalam hal untuk mengamankan hasil perkebunan itu tidak sesuai dengan standar yang ada. Mungkin setelah dilakukan pemetikan, diletakkan di suatu tempat yang tidak dikontrol ataupun tidak diamankan semaksimal mungkin. Nah, jadi sehingga ya terjadilah pencurian tersebut. Kemudian yang ketiga lah faktor kesempatan. Memang seperti yang disampaikan, bukan karena niat tapi karena adanya kesempatan. Nah, kurangnya pengawasan bersama dan informasi antar warga sehingga membuat oknum pelaku merasa leluasa beraksi untuk melakukan perbuatan tersebut. Mungkin itu beberapa faktor yang menjadi penyebab sering terjadinya aksi pencurian.
1: Iya, baik. Artinya sudah disebutkan tadi ya beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab
0: terjadinya
1: pencurian. Bahkan ada disebutkan mungkin tidak ada niat tapi ada kesempatan, ada kopi gelondong.
0: Iya, karena bisa saja ini pelaku apa kejahatan itu bukan karena diniatkan itu tapi karena ada kesempatan.
1: Oke. Baik, kira-kira Pak Samsir, kemudian kalau kita mengacu ke upaya yang bisa dilakukan nih Pak untuk mencegah kasus serupa yang terjadi di Aceh Tengah, mungkin lewat personil kita di Babin Kamtibmas, ini seperti apa Pak?
2: Baik, upaya pencegahan kasus serupa agar tidak terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, mungkin kita perlu melakukan beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama mungkin meningkatkan frekuensi dan jangkauan patroli rutin dan patroli terarah di kawasan perkebunan, jalur akses masuk, serta titik rawan kejadian pencurian tersebut. ini yang perlu dilakukan oleh mungkin dari kita petugas kepolisian. Kemudian yang kedua, melakukan penyuluhan hukum dan keamanan kepada warga dan kelompok tani tentang tata cara melindungi aset serta tindakan hukum bagi pelaku pencurian. Jadi kita memberikan gambaran-gambaran kepada masyarakat terkait masalah penyuluhan hukum kepada warga, sehingga mereka mengetahui apabila ada kemana harus melapor, bagaimana mereka harus melakukan sesuatu terhadap perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan peran pos keamanan lingkungan ataupun pos kamling, Pak. Nah, ini pos kamling sangat dibutuhkan untuk menjaga lingkungan di sekitar masyarakat, baik itu di perkampungan maupun di tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi kebun yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
1: Iya.
2: Kemudian Babin Kamtibmas untuk memantau senantiasa situasi secara langsung dan membangun komunikasi setiap harinya dengan warga. Berarti mereka melaksanakan kunjung sambang terhadap masyarakat yang ada di sekitaran perkebunan. Baik itu menyalakan terkait masalah situasi Kamtibmas di sekitarnya, menerima keluhan-keluhan masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menindak tegas setiap kasus yang terungkap secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagai efek jera bagi pelaku maupun oknum lain sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Mungkin itu beberapa upaya yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya pencurian tersebut.
1: Ya, baik. Tadi disebutkan Pak ada efek jera. Apakah mungkin dilakukan tindak pidana berkaitan dengan pencuri yang mungkin bisa dikatakanlah diamankan, kemudian bisakah seseorang dijerat untuk pidana untuk kasus pencurian seperti ini, Pak Samsir?
2: Jadi untuk kasus pencurian seperti ini bisa, jelas bisa, Pak.
1: Okay.
2: Karena di situ ada perbuatan melawan hukum, Pak. Mengambil baik sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain ya, secara melawan hukum. Jadi kita dulu sudah pernah menangani beberapa kasus pencurian kopi. Tetapi karena adanya antar namanya kita, kalau namanya pencurian itu ringan, bisa diselesaikan di tingkat adat kampung.
1: Okay.
2: Sehingga sering melakukan RJ, restoratif justice, melakukan perdamaian antara kedua belah pihak.
1: Oke, okay, baik.
0: Pak, ini bagaimana Pak masyarakat ini dapat berperan aktif Pak dalam menjaga keamanan atau Kamtibmas ini Pak?
2: Baik, mungkin ada beberapa hal yang perlu masyarakat perhatikan. Bagaimana peran aktifnya untuk menjaga keamanan kebun ataupun lingkungan masyarakat.
1: Yes.
2: Yang pertama, diharapkan bisa membuat pagar pembatas atau tanda kepemilikan yang jelas pada lahan dan kebun-kebun masing-masing masyarakat. Kemudian membentuk regu jaga malam ataupun tim ataupun kelompok jaga malam atau sistem ronda bersama secara bergiliran antar warga. Jadi ada tanggung jawab bersama di situ. Jadi tidak serta-merta sesudah dipetik, ditumpuk di tempat yang di situ terbuka, sehingga itu akan mengundang. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Kemudian yang ketiga, mencatat dan mengingat ciri orang, kendaraan, atau aktivitas yang mencurigakan di sekitar lingkungan. Mungkin masyarakat ada melihat, mungkin ada seseorang lalu lalang di sekitar perkebunan yang tidak diketahui siapa orangnya. Mungkin ini menjadi salah satu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kemudian segera melaporkan ke Babin Kamtibmas atau pos polisi terdekat apabila menemukan hal yang tidak wajar, sehingga kita bisa mengatasi secara cepat apabila ada hal yang mencurigakan. Kemudian saling mengingatkan dan bertukar informasi antar tetangga tentang kondisi keamanan di wilayah masing-masing. Nah, ini memang perlu ya kebersamaan kita dalam menjaga sehingga tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum tersebut.
0: Baik.
1: Ya, baik. Kemudian Pak Samsir, apakah mungkin nih, Pak, ada rencana atau wacana untuk melakukan patroli atau kerjasama dengan warga, katakanlah untuk mengurangi tindakan gangguan Kamtibmas seperti yang Bapak sebutkan tadi, patroli bersama dan juga terlibat anggota kita nih. Seperti apa, Pak?
2: Baik, Pak. Adapun mungkin rencana memang sudah kita laksanakan di tingkat Polres maupun Polsek, di mana kita melaksanakan patroli di jam-jam kecil, mungkin tengah malam. Ini sudah kita lakukan. Mm-hmm. Misalnya sebagai program kreatif Bapak Kapolres Aceh Tengah, AKBP Muhammad Taufik SIK MH, yang mana telah membentuk tim patroli kota. Itu terdiri dari Samapta. Mereka akan berkeliling setiap hari patroli wilayah tertentu yang menjadi sasaran patroli. Kemudian ada tim URC, Unit Reaksi Cepat. Nah, dari Satreskrim yang selalu bersinergi sebagai garda terdepan pencegahan dan penanggulangan kriminalitas. Kemudian yang kedua, melaksanakan patroli terpadu antara personel Polri dengan unsur masyarakat, tokoh masyarakat dan kelompok tani. Kalau di tingkat desa kita sudah ada namanya Babin Kamtibmas, nanti sama-sama Babinsa melaksanakan patroli, Pak, di wilayah-wilayah perkebunan. Kemudian membentuk jaringan informasi Kamtibmas yang bisa menghubungkan antar warga, ketua kampung ataupun rege, petugas kepolisian agar laporan kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat. Kemudian yang keempat, menetapkan jadwal rutin kunjungan Babin Kamtibmas seperti saya sampaikan tadi, melaksanakan kunjungan baik itu door-to-door sistem ujung sambang terhadap petani di kawasan perkebunan untuk membahas masalah keamanan dan merumuskan solusi bersama untuk mencegah terjadinya pencurian tersebut. Kemudian yang kelima, mengaktifkan kembali seperti kita sampaikan Siskamling, sistem keamanan lingkungan, serta memperkuat peran keamanan lingkungan sebagai garda terdepan pengamanan lingkungan.
1: Ya, mungkin terakhir ya.
0: Iya, ini terakhir Pak Samsir, mungkin bisa Bapak sampaikan closing statement Bapak dan mungkin juga ada himbauan ya untuk masyarakat terkait kasus ini, Bapak. Silakan, Bapak.
2: Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mungkin sedikit menyampaikan terkait himbauan Kamtibmas, di mana berdasarkan pemantauan situasi dan kondisi wilayah, saya mewakili Bapak Kapolres Aceh Tengah menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, yang pertama, tingkatkan pengamanan lingkungan mengingat banyaknya lokasi kebun, tempat usaha dan permukiman yang letaknya berjauhan serta berada di jalur terpencil. Saya menghimbau agar setiap warga melengkapi pengamanan rumah, lahan dan aset milik sendiri dengan tanda batas yang jelas, pagar pembatas serta mengunci tempat tinggal dan tempat usaha dengan baik saat ditinggalkan. Hal ini penting guna menutup celah terjadinya tindak kejahatan. Kemudian yang kedua, agar menggiatkan kembali sistem keamanan lingkungan. Pada kesempatan ini, kami pihak Polri mengajak untuk melihara dan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, serta semangat gotong royong yang menjadi kearifan lokal masyarakat Gayo. Melaksanakan ronda secara bergiliran, terutama pada malam hari dan pada saat musim panen, agar pengawasan di setiap lingkungan dapat berjalan secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, mewaspadai dan sampaikan informasi secara cepat apabila ditemukan orang-orang yang mungkin yang tidak dikenal menggunakan kendaraan ataupun aktivitas yang mencurigakan di lingkungan pemukiman, jalur perlintasan, kawasan perkebunan maupun objek wisata seperti Danau Laut Tawar dan lokasi Arung Jeram, segera laporkan kepada Babin Kamtibmas, pos polisi terdekat atau bisa menghubungi layanan kepolisian yang tersedia. Jadi layanan 110 Jangan menunda penyampaian informasi demi keamanan bersama. Kemudian yang terakhir, jaga kerukunan dan taat aturan. Saya menghimbau agar senantiasa menjaga keharmonisan antar warga, menyelesaikan setiap perbedaan secara kekeluargaan dan musyawarah. serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di bidang ketertiban umum maupun lalu lintas, guna mencegah terjadinya perselisihan dan gangguan Kamtibmas. Mungkin itu himbauan Kamtibmas dari kami Kepolisian Resor Aceh Tengah yang dapat kami sampaikan.
1: Baik.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Samsir sudah dapat bergabung bersama RRI di sela waktu sibuk Bapak, Pak.
2: Alhamdulillah, terima kasih sama-sama Bapak dan Ibu penyiar RRI yang kami banggakan.
1: Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan ya penjelasan dari Wakapolres Aceh Tengah Bapak Kompol Samsir SH terkait keluhan masyarakat yang mengenai dugaan pencurian gelondong ya Bung Fajri ya, di benar. Wilayah Toa Kampung Ninung Kecamatan Pegasing ini ya.
1: Dan disampaikan juga bahwa himbauan secara keseluruhan ya untuk masyarakat selalu waspada dan juga juga melaksanakan patroli lingkungan secara bersama-sama ya, ini sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat dan juga pihak kepolisian untuk menjaga Kamtibmas. Dan juga ada layanan 110 tadi ya, kalau masyarakat punya mendapati ada sesuatu yang mencurigakan bisa langsung lapor ke pihak kepolisian, akan di layani atau ditanggapi secara cepat tadi ya, kalau disampaikan ya. Baik.
0: Oke. Karena kejadian seperti ini ketika ada kesempatan itu bisa saja terjadi gitu ya Bang Fajri, tanpa menunggu waktu yang lama seperti
1: Itu
0: ya.
1: Baik.
0: Oke. Dan pendengar, program Halo RRI, kami terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, apakah itu terkait pelayanan publik gitu ya, keamanan, sosial, kemasyarakatan, infrastruktur maupun berbagai persoalan lainnya pendengar. Ya, pendengar, sekali lagi ya Bang Fajri ya, bagi pendengar yang ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi, silakan hubungi layanan komunikasi RRI Takengon melalui nomor telepon di
1: 0821-6585-4676 dan untuk program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.
0: Ya, pendengar juga dapat menyampaikan keluhan melalui line WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya, sampaikan informasi dengan jelas karena setiap laporan dari masyarakat akan kami teruskan kepada instansi terkait agar mendapat perhatian dan solusi. Ya, pendengar.
1: Ya. Demikian ya, untuk rangkaian Halo RRI kita. Mudah-mudahan keluhan masyarakat tadi setelah ditanggapi oleh pihak terkait mendapatkan penjelasan dan juga bisa melakukan aksi lebih ketat lagi atau lebih ditingkatkan untuk jaga Kamtibmas ya. Baik.
0: Semoga informasi ini memberikan manfaat dan menjadi perhatian bersama. Kami selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi dan juga mengikuti program Halo RRI hari ini edisi siar Rabu 17 Juni 2026. Tetaplah bersama kami karena suara masyarakat adalah bagian penting dalam membangun daerah. Saya Nur Hayati dan
1: saya Fajri
0: pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari studio Pro 1 RRI Pekemon, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: diawali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah.

0: perlawanan yang menarik.
1: C'est très bien de gagner.
2: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, The Blue akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia.

Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa

0: Doncic dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka. Mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara Kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khusus kebenaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2004.

pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari timnas futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru.

melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Pro 3 RRI Dinamika Olahraga. Pendengar, kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Ya, baik pendengar Radio Tech Yahoo dimanapun Anda berada saat ini pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat mendengar ya. Dan pendengar masih akan kami hadirkan lagu-lagu pop di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti lintas informasi.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea? Mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Hai, for yay info.
1: Eh, sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong! Ya.
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.
3: Ya baik pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Kejaksaan Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran pada 2027. Pasalnya, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan ideal institusi. Jaksa Agung Muda Pembinaan atau Jambin Kejaksaan Agung Hendro Dewanto menyebut pemerintah menetap pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp15,5 triliun. Anggaran tersebut mengacu pada surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait pagu indikatif Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2027. Menurutnya alokasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran kejaksaan untuk mendukung program penegakan hukum serta dukungan manajemen. Namun besaran pagu yang tersedia malah masih jauh dari kebutuhan ideal institusi. Ia menjelaskan kebutuhan anggaran tersebut telah dihitung berdasarkan berbagai tantangan dan agenda strategis yang akan dihadapi kejaksaan pada 2027. Perhitungan itu juga telah disampaikan melalui surat Jaksa Agung kepada pemerintah pada Februari lalu. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Talking One pukul 12 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan bersama Ketua BKMT Aceh Tengah Fitriani Muksin menghadiri kegiatan Puspita se-Kecamatan Pegasing di Masjid Babul Khairat Kampung Sukadamai kemarin. Wabub Muksin mengatakan pengajian Puspita di Aceh Tengah merupakan salah satu visi misi pimpinan daerah. Kegiatan seperti ini katanya sebagai bentuk pembinaan keagamaan bagi masyarakat. Wabub Muksin warga desa menjaga semangat pengajian dalam rangka memperkuat pemahaman keagamaan. Dalam kegiatan itu, Kakan Kemenak Aceh Tengah Wahdi berkesempatan mengisi tausiah tentang semangat baru dalam menghadapi Tahun Baru Islam 1 Muharram. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Talking One. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukan

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat lagi mungkin kita akan masuki, bukan mungkin ya, saat lagi kita akan masuki waktu salat zuhur pendengar ya. Akan kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sebelum nantinya kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan kumandang azan zuhur.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

ربكم فصلي فإن الصلاة شفاء. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

As-salatu rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan kabar Serloni Tarlo Rabu tanggal 17 Juni 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. PPIH Debarkasi Aceh mulai bersiap murai jemaah haji si ulak ari tanah suci. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: PPIH Debarkasi Aceh mulai bersiap murai jemaah haji si ulak ari tanah suci. Ketua PPIH Debarkasi Aceh Arijal Selang Mane menyawahni pakiape ngebersiap menerima jamaah di Bandara Sultan Iskandar Muda sampai sawah ku kabupaten kota. Iprene seharusnya jamaah haji siulak ku Aceh deliwi 5484 jamaah. Tapi kene jamaah tebang ngebenasa i tanah suci. Mahyani Ari RRI Takengon munyawah nike berserloni.
1: Walau peuren kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Aceh Tengah mane tetap pawai memperingati Tun Ayu Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Walau peureun kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Tengah mane tetap pawai memperingati Tun Ayu Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, ia lemah-lemah Rektorat Kampus IAIN Takengen berlangsung meriah iurumi 4.000 peserta ari berbagai unsur masyarakat. Agu kekanak sekolah madrasah, guru penyuluh agama Islam, penghulu, ASN Kementerian Agama, kelompok pengajian juga urum memeriahan peringatan Tun Baru Islam. Mahyani Ari RRI Takengen menyawah nike berserloni.
1: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo mengaraten pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi Katitun Najaran Ayuni Nguk Itempati. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menargeten pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi Tun Najaran Ayuni Nguk Itempati. Progres konstruksi sekolah seni ngemale sawah 80%. Iprene pembangunan sekolah tengah ikaraten pembangunan ini. Katitir selesai sehingga target sekolah nguk beroperasi i Juli 2026 ini. Ku penyedia jasa iharapene kuna katinguk munamah jumlah si bebueta. Kati bangunan sekolah tir selesai. Kementerian PUP kene renyah memantau perkembangan pembangunan noya melalui unit teknis terkait. Mahyani Ari RRI Takengen munyawah nike berserloni.
1: Informasi selanjutnya, rege sejumlah bahan bangunan dan pupuk di Kabupaten Aceh Tengah mengalami kenaikan per 15 Juni 2026 berdasarkan data Dinas Perdagangan setempat. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Rege sejumlah bahan bangun dan pupuk di Kabupaten Aceh Tengah mengalami kenaikan per 15 Juni 2026 berdasarkan data Dinas Perdagangan setempat. Semen jenis UPC naik dari 70.000 menjadi 80.000 per sak. Besi beton P naik dari ukuran 10 mili irege 65.000 menjadi 76.000 per batang dan 12 mili dari 92.000 menjadi 106.000 per batang. Sementara seng gelombang waloh kaki naik dari 65.000 menjadi 70.000 per lembar. Pupuk P naik dari rege 5.000 menjadi 6.000 per kilogram, ZA ari 7.000 menjadi 8.000 per kilogram, sedangkan KCL dan TSP masing-masing menjadi 11.000 dan 12.000 per kilogram. Kondisi ini berpotensi menambah beban biaya kin sektor konstruksi dan pertanian. Di Sadana, RRI Takengen, munyawahi keberseluning.
1: Kementerian Agama Kabupaten Nagayo Luas mulai pengembangan wakaf produktif Urum Penyuwunan Kopi Arabika Gayo 1 I Blang Bengkik Kecamatan Blang Pegayon. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Kementerian Agama Kabupaten Nagayo Luas mulai mengembangkan wakaf produktif Urum Penyuwunan Kopi Arabika Gayo 1 I Blang Bengkik Kecamatan Blang Pegayonan. Program ini bertujuan kin mengoptimalkan aset wakaf kasih menjadi sumber ekonomi umat si berkelanjutan. Penyuwunan pemulo dipimpin Kepala Kemenag Gayo Luas Dr. ABD Syukur Orum ASN Kemenag. Menuruti wakaf ini numa tina pembangunan sarana ibadah tetapi pas ikelola secara produktif kin mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain Blang Bengkik, pengembangan wakaf produktif PI buatan I Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Roalhana Mali Munyuan Kupi Arabika Gayo 1, Orang Pendampingan Penyuanan Agu Duri Nyepokat. Hasil penanam kahepas mendukung acara keagamaan, pendidikan, sosial, nye pemberdayaan masyarakat sekaligus menjadi contoh pengelolaan wakaf si produktif dan berkelanjutan. Lisa Dana, RRI Takengen, Munyawahni Keberseluni.
1: Biak sudere, nge kami sawahan keberserluni hari RRI Takengen, nantinan keberserluni selanjuti jeplu wanjem satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan keberserluni produksi RRI Takengen. Entilupan program keberserluni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Ya mendengar Pro Software RI Takengon, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Nanti ada saya dan juga Yati yang akan terus memandu untuk rangkaian Pro Dangdut kita ya, yang hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Untuk Anda siap-siap terus ya, lagu-lagu apa kira-kira yang mau di-list di request Pro Dangdut sesaat lagi ya. Tetaplah bersama kami di 93 FM dengar. Saat lagi kita akan buka untuk line interaktifnya.

0: Ya baik mendengar, berapa buah lagu tadi sudah kami hantarkan di ruang dengar Anda ya. Ya mendengar bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja. Ya assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya belum pindahin tigernya.
2: Tidur.
0: Oh ya udah.
1: Ya halo.
0: Halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Terputus kah?
0: Tapi itu masih nyala tetap.
1: Ya halo.
0: Halo. Ya mungkin nggak ada jawaban ya. Ya baik, mungkin. Oke, baik yang ingin bergabung ya langsung saja di line telepon kami di 082165854676. Boleh juga mengirimkan pesan di WhatsApp kami 085270825272. Ya, assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut. Lah, halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Halo, halo.
0: Iya, halo.
1: Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, Kak Deati.
0: Iya.
1: Deati.
0: Ya, halo.
1: Siapa ini?
3: Halo, Bang Fajri, Deati.
1: Oh, ini Mas Selvi.
0: Enggak kedengaran ke suaranya ini?
1: Kedengaran.
0: Halo, Mas Selvi.
3: Halo, kenapa enggak kedengaran Deati? Ya, keras sekali udah. Halo, halo.
0: Ya, halo.
3: Halo.
0: Mm-mm. Tapi suara
3: selamat siang.
0: Iya, selamat siang Mak Selvi.
3: Iya, kenapa ya? Jaringan Dek Yati ya?
0: Itulah enggak tahu Mak Selvi waktu kami apa halu-halu tadi kan enggak ada suaranya.
3: Tapi suara Dek Yati kedengaran jelas.
0: Oh, gitu. Oke. Hana kabar Mak Selvi? Tempatnya udah nyambung.
3: Bergerak. Mak Selvi bisa? Heeh. Masuk dulu biar ikut. Saya duta.
0: Oh, Iduta.
3: Dilarang duit ini uang duit tadi.
0: Mak Selvi kalau di duta dilarang duit ya.
3: Iya, dilarang duit katanya. Bang Sultan jago kali ya nih buat namanya. Bikin tangan dibilang duta. Nama kebunnya ladang duit.
0: Okay. Hujan di situ nampaknya, Mak ya.
3: Di Kalanare sekarang hujan deras.
0: Oh, ini di Kalanare. Kirain
3: iya.
0: Di duta.
3: Enggak, udah di Kanare, Mak Selvi kemarin gak balik di Kanare.
0: Ya, kayak, kenapa jelas itu hujannya kayak apa, deras sekali kan?
3: Jelas ya? Ya, di anu dek, di Kuning hujan tuh?
1: Gerimis ya?
0: Gerimis, oh. Tapi kayaknya nyusul juga kayaknya nih, Mak Selvi.
3: Ayo, Rintang Pajri apa itu pengiri tidak ini? Halo Bang Pajri, halo Bang Pajri, ini pengiri, kembali saja.
1: Halo, kakak.
3: Ini jaga rapi, Bang Pajri, karena masuk nih.
1: Aku mau bersin-bersin.
3: Mulu nelpon.
0: Bang Pajri bersin-bersin katanya.
1: Sejukkan aku sih.
3: Oh ya, kamu ya, hati-hati. Rintang Pajri mana ya?
0: Oh iya, betul. Kesenangan di Pajri kemarin. Lagi pakai
3: apa itu sih, Bang Pajri ya?
0: Iya.
3: Berkebetulan Mak Selvi nggak ikut pagi yang sudah, makanya udah sehat, nggak batuk lagi.
0: Iya, betul.
3: Menghindari keramaian kok.
0: Iya, Bang Pajri terkontaminasi dia.
1: Terkontaminasi oleh yang
3: kita juga.
0: Iya.
3: Oh, oke. Kenapa kabarnya nih Dek Yati?
0: Kenapa, Mak?
3: Kenapa kabarnya nih?
0: Kabar jeroh.
3: Kabar jeroh, kok? Pokoknya ini pembukaan lagu ini modelnya lagu Bang Joy ya, kok?
1: Lagu sahan ya, kok?
3: Berlela.
1: Oh, bikin pemancing
0: plane ya. Pemancing plane, kata Bang Pajri.
3: Ya. Jadi itu dari Merlela, soalnya saya mandi. Itu masih, mak saya tidur, tapi itu punya ya, ada kreasi Merlela dan lain ya.
1: Ya.
3: Kata mama lagi, kok? Kata
1: lagi.
3: Halo?
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo, Mak.
3: Betul, Sumian. Halo. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo, Hana lagu ya, Mak?
3: Lagi, Mama Ari. Mana ya, Go?
1: Mana, Go?
3: Mansur S, Dino.
1: Judulnya?
0: Mansur S.
3: Anu, mana dia yang lepas di tangan, Go? Entah lepas dari tangan, jadi pokoknya dia.
1: Lepas Mas. Dari tangan?
3: Lepas dari tangan atau lepas di tangan, kayak gitu loh.
1: Lepas dari tangan atau lepas dari tangan? Dis ya?
3: Entah dari tangan, entah lepas di tangan, kayak gitu.
1: Oh, lepas dari tangan, entah lepas di tangan. Di tangan barangnya.
3: Lepas
1: barang
3: di tangan, kayak gitu, cuma lepas di tangan.
0: Lepas di tangan yang betulnya.
1: Lepas di tangan.
3: Jadi pernah kami bahasa, jadi pernah mentah anak sih durian. Mentah anak sih lepas sama saya.
1: Tun sidah lagu ini.
3: Tahun tian ada ini.
1: Tahun tinggi atau tahun dalam nih?
3: Tahun mana ya? Jadul.
1: Oh jadul ke.
0: Iya. Udah tahun berapa ini? Udah
3: kemati tuh nih ya. Kedang tahun ini udah durian nih. Aneh, lirik-lirik. Tapi penasaran masih juga sama jadul ke. Boh, saya ada Yati, salam boh.
0: Boh, Mak, boh.
3: Itu salam dong, ke 15 menit, 20 menit, tadi ya, minta amal. 5 menit, boh, saya salah ya, cepat ini, loh.
1: Ngedele itu nih, ini melemeh, mi, waktu ini. Tidak pernah.
3: Boh, saya salamnya di waktu ini, jaga kesehatan, dan jangan batuk-batuk lagi.
1: Ini sega ini. Uren, Min, kah?
3: Ini tinggi Yati, selamat tugas. Dua, sebelumnya, 20 tugas ini, kita. Mungkin ke Ana, ke Ayu, Dik Sesi, Bang Budi, mungkin pendengar ni hari A sampai Z deh. Khususnya untuk punca-punca nak Sesi aja, tembang puluh tebang. Tak amai, tembang puluh juga sambil tengok kah. Buat adik Yasmin. Selamat siang, selamat uren nih kalau marah.
1: Oke, selamat uren.
3: Selamat petang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya baik, satu. Oke, ada penelpon lagi. Sepertinya karena hujan-hujan nih Kak Yati, kita coba angkat dulu ya beberapa penelpon ya.
0: Iya, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana?
2: Dengan Rizkiana, Kak.
1: Suaranya nggak begitu jelas nih, Kak.
0: Rizkiana.
2: Rizkiana, Kak.
1: Rizkiana.
2: Iya, Bang.
1: Oke, di mana Kak Rizkiana?
2: Di BMC, Bang.
1: Di BMC. Hujan ya, juga di BMC siang ini?
2: Ini lagi apa ini, santai-santai aja nih, Bang.
1: Oh, lagi santai.
0: Di Blamancung gimana, Kak? Hujan juga, Kak?
2: Barusan siap hujan, Kak.
1: Oh, udah siap, berarti udah dioper ke Pak kita hujan.
0: Iya, udah berarti.
2: Kak, request lagu, Kak, ya.
1: Oke.
2: Lagunya dari Ika Nurjana, Memandangmu.
1: Memandangmu.
0: Is.
2: Salam-salamnya buat kakak dan buat abang aja di sana. Dan besti-besti yang ada di sini.
1: Oke, siap.
2: Itu aja Kak ya, Bang. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rizkiana di BMC. Lagunya Memandangmu ya.
0: Iya, dari Ika Nurjana.
1: Oke, baik. Kita terima lagi.
0: Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga dan dudar lagi kita.
1: Ya, dengan siapa ini, Bang?
4: Ini dengan Bang Mus Mamali.
0: Bang Mus.
4: Iya.
0: Saking lamanya udah enggak nyambung Bang Mus ke telepon.
4: Tiap hari kemarin.
1: Kemarin ada, Bang ya. Betul.
0: Oh, kemarin ada ya.
4: kemarin di Masuk makanan.
0: Betul. Iya, berarti Yati yang enggak apa namanya? Enggak pernah lagi dengar suara Bang Mus.
4: Iya, baru sekarang ya.
0: Betul.
4: Nah, patah tiap masuk kan dengan siapa nih tiap masuk kan? Iya, pen lama.
0: Oh, berarti karena ditanya siapa nih enggak nyambung lagi ya, Bang ya?
4: Iya.
0: Oh, iyalah, enggak masalah.
4: Mau request lagu nih Kak Yati?
0: Iya, silakan Bang Mus.
4: Dari Ona Sutra.
1: Ona Sutra.
4: Kembalilah Nur Hayati.
1: Iya. Nur Hayati segera kembali.
4: Iya.
0: Dari kembali dari mana tuh Bang Mus?
4: Iya, kembali dari tadi. Okay. Kemarin ke mana-mana kan? Sudah kembali dari tadi.
0: Kemarin libur gitu ya?
4: Iya, libur ya.
0: Iya. Oke.
4: Okay, mau kirim salam dulu buat penting di mana saya berada.
0: Silakan.
4: Sekali buat Bang Semir di Bang City, juga Bang Herman di Aceh Selatan, juga Bang Mamat di Rawi. Mm-hmm. Juga buat Bang Anir Mamun di Aceh Barat. Mm-hmm. Juga Mas Bayu, Mas Narwan, juga Bang Sultan, Bang Amirun, juga Bang Joy. Tentu yeah. juga buat Bang Armiku, Bang Jafar. Mm-hmm. Juga Erna Munarani Salisa, juga buat dia. Oh. Mak Tita, mm-hmm. Patna, Nadia, juga Yana. Hmm. Juga yang baru masuk tadi, siapa namanya? Dari MCCT
1: Rizkiana ya.
4: Rizkiana dari MCCT ya, salam kenal jadi kita orang. Hmm. Yo, gitu aja Bang ya.
0: Oke, okay, siap. Gak ada kuat hari ini Bang Mus?
4: Hah?
0: Gak ada kuat hari ini?
4: Besoknya.
0: Oh, besoknya? Siap, siap.
4: Yo, susahnya buat karyawan N Karyawati RIT yang masih berada, semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke.
4: Okay. Terutama sekali yang lagi bertugas di studio.
1: Khusus okay, buat siap. Kak Nur Hayati,
4: ya. Iya, terkhusus, wabil khusus ya. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waduh, gawat Kak Nur Hayati ini ya.
0: Gawat ternyata... apa tuh Bang Fajri ya?
1: Ada lagu khusus juga khusus buat Kak yeah. Nur Hayati lagi ya.
0: Khusus wabil khusus kata Bang Mus tadi ya.
1: Ya lagunya kembalilah Nur,
0: Nur Hayati.
1: Hayati. Ayo Yati kembali. Kembali. jangan kau keluar kembali. ya.
0: Oke siap. Ada penelpon lagi nih Bang Haji.
1: Oke silakan. Halo Bro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Dan tidak kita dangdut di mana-mana dan Fajri Mbak Nur Hayati.
1: Dangdut adalah kita, dangdut ada di mana-mana. Nah Bang Pike, khusus kita Hayati ini, khususnya tengah harap Hayati ini.
5: Aku berterasa ini Bang Fajri, woy.
1: Abang khusus ke Kunur Hayati ini, tengah harap Nur Hayati ini, khususnya nah Bang Pike.
5: Nah, kenapa itu Nur Lela?
1: Bagus setil Pak Selfie, Bang Joy ini.
0: Oh Bang Joy.
1: Nur Lela ngekuputer, ya. Kita memancing lain ya.
5: Mau kena itu Nur Lela, ke Nur Hayati, baik kena usin ya.
1: Nur Lela sesara, Baga.
5: Nyanyi enak ini, Nur Lela, Nur Hasana, gitu.
1: Iya,
0: betul-betul.
5: Anak gak berbang Fajri?
1: Aku agak mau... Hana gerel ini, segi pora bang woy.
5: Gak apa-apa, jaringan telepon nih kawah model lo juga pernah segi aja.
1: Cool, Hana sejuk tuh setel Kak Yati nih, asli. Hana sejuk kan aku nih.
5: Itu tiruku Mbak Nur Hayati ya, Waki.
1: Waki kini ulak bang, Bang Ruhul istirahat.
0: Betul, betul lah bang.
5: Oh masih ada wak Amiraman Herbala Sahih kah? Coba sama Mbak Nur Hayati ke Bang Fajri ya harga.
0: Obatnya kalau obat itu Bang Fajri ini gak ada lain dia. Pulang.
5: Apa itu?
0: Pulang aja dia, langsung sehat.
5: Pulang. Mau kita Bang Fajri untuk menghemat waktu kesehatan tante gigi dengan kodok ya. Lo lagu ya.
1: Ada lagu ya.
5: Ini orang rela ingin putar apa?
1: Kok nggak yakin pemancing nabang lah ya, ngur nabang?
5: Iya betul, aku gak yakin ku menunggu yang rela woy.
1: Gere cinta sama
5: Madi nih. Itu Nur Hayati ya, mereka terbayang-bayang gitu woy.
1: Oh betul, terbayang-bayang.
5: Yang hari aku di Bang Fajri, hari ramai ramah karena aku tempuh semuanya. Karena dari lebang tutup lebang aku izin tempuh di Bang Fajri.
1: Ya.
5: Uang gedung kuki, suan kuki itu. Hari rama-rama, versi ini Bang Fajri buat versi rock dangdut.
0: Judulnya?
5: Rock dangdut versi AI ya, bang. Rama-rama.
1: Mana judulnya bang?
5: Gali lubang tutup lubang.
1: Oh, gali lubang tutup lubang versi AI ya.
5: Besan salam nih Bang Fajri ya.
0: Oke.
5: Besan salam nih, kena Bang Fajri keluarga sudah selalu. Dan untuk Mbak Nur Hayati, keluarga semoga sehat selalu,
0: amin,
5: dah.
0: Amin, amin.
5: Mungkin Mbak Ana, Mbak Nur Hasana, Mbak Selvi, yeah. Mbak Mahyani, Mbak Rora, Mbak Isadana, dah. Semoga sehat selalu di mana saja berada.
0: Amin.
5: Tidak lupa pula untuk Bapak Pimpin kita, Bapak Imam Taufik, dah. Semoga sehat selalu di dataran tinggi kayu ini.
0: Amin.
5: Dan untuk kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, pendengar setia yang lagi monitor radio Bang Fajri ya.
1: Oke.
5: Di mana saja berada, semoga sehat selalu mereka Bang Fajri ya.
1: Siap.
5: Lagunya Rumah Irama. Gali lubang tutup lubang, Bang.
1: Oke, siap.
5: Bang Tajrin, assalamualaikum, Mbak Bang Tajrin, Mbak Yati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau
1: Bang Joy ini semuanya versi AI, mungkin takutnya kita beliau juga versi AI nanti. Coba gua, Bang. Ya,
0: oke. Mungkin langsung saja ya Bang Fajri ya, kita putarkan dulu lagu karena belum ada lagi yang nyambung ini kan, kita putarkan lagu dulu, nanti bagi yang ingin bergabung kembali ya boleh setelah lagu ini.
6: FYI for Yay Info.
7: Nih angketin belanjaan aku. Ini
8: apaan nih?
7: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
8: Mau disimpan di mana?
7: Itu di dapur sana, pantry.
8: Oke deh. Sini aja ya.
7: Jangan di situ, nanti disemutin.
8: Loh, emangnya kenapa?
7: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
8: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
7: tuh,
8: sih?
7: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
8: Oh, iya.
7: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
8: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
7: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
8: Oh, begitu ya.
7: Oh.
8: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
7: Kenapa?
8: Bis bau.
6: FYI for Yay Info.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen

0: terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
2: Karena informasi dan inspirasi terus satu.
3: Ya, baik pendengar, kami bacakan pesan WA ya. Sudah bergabung Mas Nawan di Jagong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nawan. Pro dangdut adalah kita, Bangka. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagong Jagat, mau request lagu dari Vira Cantika, Nabila dan Bajol Danu. Judulnya Satu atau Dua, Kak. Salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Informasi cuaca di Jagong, alhamdulillah hujan dari habis makan siang tadi. Ini Kak belum reda-reda sampai sekarang. Ngopa-ngopi aja lah ini, Bang Kak. Oke, untuk sambilan nunggu berhenti hujan ya, Mas Nawan ya, kita apa ngopi gitu ya. Ya, selanjutnya ada Octavia Dinunang. Assalamualaikum, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Mau request lagu dari Shirley KDI dan Adela judulnya Zainal. Salam-salamnya untuk penyiar. Semoga sehat selalu dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kak Octavia yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Semoga kita juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, pendengar, penggemar, penyiar gitu ya. Dan untuk Kak Octavia ditunggu lagunya. Ya, pendengar ini ya dibacakan semua ya pesan WhatsAppnya. Assalamualaikum Kak Yati, Bang Fajri, waalaikumsalam. Ini Kak Yana di Toa ya, Kak Yana ya, selamat siang. Nong puter pe lagu boh-boh, Kak, lagu Hana ya, ge. Cincin putih Caca Handika, salamnya untuk ya Kak Yati, Bang Fajri, dan pendengar semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Yana. Ya, pendengar, ada juga ini Mak Vita. Mak Vita di BOM mau request lagu dari Intan Caca, Madiun Kawi. Salam buat semua pendengar, buat Kak Yati, Bang. Heeh, Madiun Kawi, betul. Salam buat semua pendengar, katanya buat Kak Yati, Bang Fajri, semoga sehat selalu, berizin. Ya. Ini Mak Selfie kirim pesan juga ini, katanya assalamualaikum Bang Fajri, Dek Yati. Kok Mak Selfie dengar Bangmu selalu aktif? Oh. Ini karena dibilang tadi Bang Mus enggak pernah nongol gitu ya. Tapi Bang Mus memang aktif di WhatsApp, aktif gitu. Cuman sama Yati katanya malas ditanyain ini siapa gitu. Jadi dia malas nelpon. Iya. Apalagi dengan kata-kata bijak. Betul, Bang Mus biasanya setiap Pro Dangdut ada quote dia, ada kata-kata bijak ya untuk hari ini. Tapi katanya Mak Selfie ini kata-kata bijaknya besok dihadirkan lagi gitu. Ini Mak Selfie kata-kata hari ini ya, beru berama bujang berine, tapi kebesilo pon orumibia gere nenerime ne itagahi.
4: Ya mungkin kalau dulu ya Bujang Brahma, Beru Brina ini masih bisa diingatkan, saling mengingatkan, patuh, hormat. Kalau sekarang ya enggak ya,
3: Oke, Mas Elvi, terima kasih untuk kata-kata hari ini, Mas Elvi. Ya, pendengar, kita hadirkan lagu lagi, pendengar ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui telepon setelah lagu ini, langsung saja kembalilah Nur Hayati dari Haji Ona Sutra.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: liang nu pamajikan.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya baik pendengar, 44 menit ya telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi kita di Pro Dangdut tinggal kurang lebih 16 atau 15 menit lagi ya Bang Fajri ya.
1: Ya betul. Tadi sudah banyak yang bergabung ya Kak Yati ya. Mudah-mudahan sudah mewakili lah lagunya kita hadirkan ya.
0: Iya. Ya pendengar, ya langsung saja mungkin ya Bang Fajri ya lagu. Biar semua lagunya keputar gitu
1: ya. Ya betul.
0: Jadi langsung saja kami hadirkan lagu lagi ya. Ini Cincin Putih dari Caca Handika.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya.
1: Ya baik pendengar, 52 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia
2: iya,
1: Barat
2: bener.
1: Pendengar ya.
2: Ya saya terima kasih ya, terima kasih dulu untuk pendengar ya yang sudah bergabung di Prodangdut. Akhirnya saya Fazri pamit.
1: Iya, dan saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tapi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi akan ada rekan Selfie yang akan melanjutkan menemani ruang dengar Anda, yang pastinya rangkaian informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan

0: SMA serta peserta pesantren. Para peserta penampilan menampilkan berbagai atribut islami yang mencerminkan semangat dan menyambut tahun baru Islam. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berakhlak mulia. Demikian lintas informasi Pro 1 Tangerang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Tangerang.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon on pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya Selvie menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Takengon. Dan akan Selvie temani waktu sore ini tentunya dengan berbagai informasi dan obrolan menarik seputar dunia pendidikan dan perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Dulu pendengar, proses belajar identik dengan ruang kelas, papan tulis, buku cetak dan pertemuan langsung antara guru dan murid. Namun kini dunia pendidikan mulai memasuki era baru, kehadiran internet, perangkat digital, kecerdasan buatan hingga berbagai platform pembelajaran membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, sore hari ini pendengar, kita akan berbincang tentang digitalisasi pendidikan Nusantara. Bagaimana teknologi mampu membantu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia? Apa tantangan terutama bagi daerah seperti wilayah pedalaman dan pegunungan? Dan bagaimana kita memastikan teknologi tetap menjadi alat yang mendukung proses belajar, bukan justru menjadi hambatan? Tetap bersama Pro 1 RRI Takengon pendengar di edisi Rabu 17 Juni 2026. Maka saya ditemani hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Semampu 3 MHz pendengar, selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Cerdas. Nah, pendengar, tadi kita sudah berbicara tentang digitalisasi pendidikan Nusantara. Mengenal digital

Digitalisasi pendidikan ya pendengar. Berbicara tentang digitalisasi pendidikan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan digitalisasi pendidikan? Secara sederhana, digitalisasi pendidikan adalah proses pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan belajar mengajar. Bukan hanya sekadar menggunakan laptop atau handphone, tetapi bagaimana teknologi dapat membantu guru, siswa, dan orang tua dalam mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Contohnya pembelajaran melalui platform digital, buku elektronik, video pembelajaran, kelas daring, perpustakaan digital, hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk memantau proses belajar. Nah, teknologi membuat ilmu pengetahuan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Seorang siswa di daerah yang jauh dari pusat kota tetap bisa mengakses berbagai materi pembelajaran yang sama dengan siswa di wilayah lain. Namun tentu saja digitalisasi pendidikan bukan berarti menggantikan peran guru. Guru tetap menjadi bagian penting dalam membimbing, mendidik, dan membentuk karakter peserta didik. Teknologi adalah alat bantu. Karena pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang membangun nilai, etika, dan karakter. Pendengar Prosatu RRI Takingon, ada banyak manfaat yang bisa dirasakan dari digitalisasi pendidikan. Yang pertama, akses pendidikan menjadi lebih luas. Dengan teknologi, siswa dapat mencari berbagai referensi pembelajaran dari berbagai sumber. Kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik. Jika dulu siswa hanya membaca buku, sekarang materi bisa disampaikan melalui video, animasi, simulasi, dan berbagai metode kreatif. Ketiga, teknologi membantu guru. Guru bisa mencari bahan ajar, membuat materi pembelajaran, dan melakukan evaluasi dengan lebih mudah. Dan keempat, digitalisasi juga melatih keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Karena generasi saat ini akan hidup di dunia yang semakin digital. Nah, pendengar masih siap ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Cerdas hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takingon, karena informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

3.3 MHz pendengar masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Cerdas. Pendengar, di balik berbagai manfaatnya, digitalisasi pendidikan juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan akses teknologi. Tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang kuat. Tidak semua siswa memiliki perangkat digital yang memadai. Ini menjadi tantangan yang perlu diperhatikan bersama. Selain itu, pendengar, penggunaan teknologi juga membutuhkan kemampuan literasi digital. Karena tidak semua informasi yang ada di internet benar. Siswa perlu dibekali kemampuan untuk memilih informasi yang baik dan terpercaya. Kemudian ada juga tantangan penggunaan gawai. Nah, mendengar Pro 1 RRI Takengon. Jika tidak diarahkan dengan baik, perangkat digital yang seharusnya menjadi alat belajar bisa berubah menjadi sumber gangguan. Misalnya penggunaan berlebihan untuk hiburan tanpa tujuan pembelajaran. Karena itu peran orang tua dan guru sangat penting dan dalam mendampingi anak-anak menggunakan teknologi. Bagaimana dengan pendidikan di daerah? Wilayah seperti Aceh Tengah dan kawasan dataran tinggi Tanogayo memiliki tantangan tersendiri. Kondisi geografis tentu menjadi salah satu faktor dalam pemerataan akses pendidikan. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuka peluang besar. Dengan dukungan infrastruktur yang baik, teknologi dapat membantu sekolah-sekolah di daerah untuk mendapatkan akses pembelajaran yang lebih luas. Digitalisasi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi lokal, misalnya budaya Gayo, bahasa daerah, sejarah lokal, hingga kearifan masyarakat dalam bentuk digital agar lebih dikenal generasi muda. Jadi teknologi bukan hanya membawa informasi dari luar, tetapi juga bisa menjadi media untuk menjaga identitas daerah. Masih selalu temani ruang dengar Anda untuk program Indonesia Cerdas hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: HII for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa, Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa, Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya, Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.

0: 哭。
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

53 MHz pendengar, masih Selfie Tomani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Cerdas dengan tema Digitalisasi Pendidikan Nusantara. Pendengar Pro 1 RRI Takengo, setelah tadi banyak yang sudah kita bahas untuk rangkaian program Indonesia Cerdas. Nah, dari pembahasan sore ini kita dapat memahami bahwa digitalisasi pendidikan adalah sebuah perubahan yang tidak bisa dihindari. Teknologi memberikan peluang besar untuk menghadirkan pendidikan yang lebih terbuka, kreatif, dan inovatif. Namun, teknologi tetap membutuhkan manusia yang bijak dalam menggunakannya. Karena pendidikan sejatinya bukan hanya tentang kecanggihan alat, tetapi tentang bagaimana ilmu pengetahuan mampu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Dan Selfie pamit undur diri dalam program Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, terima kasih telah bersama kami untuk rangkaian program Indonesia Cerdas di edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan masih Selfie temani untuk rangkaian program lainnya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Kami di bangga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi. Karena setelah ini akan saya temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan asar untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 16:03 waktu Indonesia Barat, langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

0: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
0: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada

أشهد أن لا

أن يعلى الصلاة.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ada.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar Pro 1 RR Takengon 25 menit menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar dan akan saya temani ruang dengar Anda untuk program Gayu sore ini edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan akan saya temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu pop di sore hari ini pendengar hingga pukul 17. Dan juga akan hadir ruang dengar Anda informasi-informasi terupdate dari dataran tinggi Tanah Gayu menemani sore hari para pendengar sembari beraktivitas. Tetaplah bersama kami. Kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: YI for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

93,3 pendengar Selfie temani ruang dengar Anda untuk program Gayo sore ini. Nah, pendengar, Polres Aceh Tengah di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Muhammad Taufik SIKMH meluncurkan sebuah program kreatif bernama Tim Patroli Kota. Program ini dibentuk sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi tindak kriminalitas di wilayah Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah, Kompol Samsir SH menjelaskan bahwa tim ini terdiri dari personel Satuan Samapta yang berkeliling di wilayah tertentu sebagai sasaran patroli. Selain itu, tim juga diperkuat oleh Unit Reaksi Cepat atau URC dari Satreskrim yang selalu bersinergi sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penindakan kriminalitas. Dengan adanya program ini, jajaran Polres Aceh Tengah, kata Kompol Samsir, menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan wilayah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.go.id.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: YI for Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
1: Dari tempat, dari tempat.
0: Udah, capek, berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, ah capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

Pendengar Pro 1 RRI Kakengon, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, sebanyak 784 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Berikutnya peringati hari ulang tahun ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Bupati beri apresiasi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Sebanyak 784 jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 dan 2 sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 dan 2 sudah kembali ke tanah air dengan total keseluruhan 784 jemaah. Kloter 1 dengan jumlah 393 dan kloter 2 sebanyak 391 jemaah. Adapun kloter 2 tiba pada Selasa malam dengan rincian 160 jemaah laki-laki dan 231 perempuan. Jemaah terdiri dari 311 asal Aceh Besar, Banda Aceh 4, Sabang 68 dan Kabupaten Pidi 2 orang serta 6 petugas kloter. Petugas kloter Khairul Huda menyampaikan terdapat 1 jamaah kloter 2 yang meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Mahdi Muhammad Sufi pada 3 Juni, tepatnya pukul 8 lebih 30 menit waktu Arab Saudi.
2: Yang berangkat ke Tanah Suci berjumlah 391 orang, yang pulang juga 391 orang. Perlu kami laporkan juga, dalam perjalanan kami di Tanah Suci ada jemaah kami yang menanti syurganya yang meninggal di Tanah Suci atas nama Bapak Mahdi bin Muhammad Sufi Tanjung Jaya Aceh Besar.
1: Alur kedatangan jamaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang. Jamaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan, penyambutan dan pelepasan jamaah, penyerahan paspor. Jamaah mengambil koper, bagasi dan kabin termasuk air zam-zam dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau sapaan Haji Uma mendesak polisi segera menangkap oknum debt collector perusahaan pembiayaan atau FIF yang diduga melakukan penganiayaan IRT asal Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Video seorang ibu rumah tangga bersimpah darah di hidung viral di media sosial. IRT diduga dinaya oknum kolektor perusahaan pembiayaan FIF di Aceh Utara. Kejadian ini memicu kemarahan publik. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma mendesak pihak kepolisian segera bertindak, pelaku harus ditangkap dan diproses hukum. Dan dirinya mengancam keras kekerasan pada warga apalagi perempuan. Jika benar dilakukan oleh oknum penagih FIF, maka proses hukum harus jalan tanpa tebang pilih. Menurut Senator Aceh ini, masalah utang piutang adalah ranah perdata. Tidak ada pembenaran untuk memukul, menganiayanya atau menakut-menakuti warga.
4: Tindakan penganiayaan, penyiksaan, itu kan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang debt collector, yaitu melanggar dengan ketentuan dan undang-undang. Sampai warga masyarakat berdarah begitu. Nah, ini pihak kepolisian kita minta untuk segera mengusut dan menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Yang kedua, pihak FVF juga bertanggung jawab terhadap peristiwa yang dialami.
3: Anggota DPD RI asal Aceh meminta penyidik bergerak cepat. Korban, saksi, dan pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar kasusnya jelas. Haji Umar juga menyoroti FVF jika pelaku terbukti bekerjasama atas nama perusahaan, maka manajemen wajib kooperatif dan wajib bertanggung jawab. Jangan melindungi siapapun yang terbukti melakukan kekerasan. Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara terus memperkuat literasi digital di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Pengembangan teknologi tetap dipadukan dengan filosofi lokal guna membentengi siswa dari dampak negatif dunia cyber. Seperti disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menekankan bahwa di era informasi tanpa batas, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Johan menjelaskan bahwa pendidikan digital di Aceh Utara berpijak pada pilar anak terlindungi, agama terpegang, anak pintar dan cerdas serta sejahtera. Menurutnya, strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan platform e-learning, video animasi hingga kajian Islam digital untuk mencegah penyebaran hoax dan konten negatif. Namun, Johan mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan keterampilan digital, terutama di kalangan guru senior yang mendekati masa pensiun.
6: Nah, jadi guru juga harus terlibat dalam menjaga dan menggunakan digital di sekolah. Jadi dengan kita menggunakan digital-digital yang seperti itu, dampak literasi pada siswa, yang pertama kita bisa melihat generasi yang beretika menggunakan media. Pada guru juga penting, yaitu bagaimana literasi digitalnya di Aceh, khususnya Aceh Utara, kita masih rendah, karena keterampilan menggunakan literasi ini, literasi digital, kadang-kadang guru-guru yang sudah tua, yang hampir pensiun, itu dianggap itu adalah tidak penting, padahal itu adalah problem yang harus kita selesaikan, mindset-nya bagaimana menggunakan digital yang lebih bagus.
5: Selain pembinaan siswa, pihak dinas juga mendorong pemberian apresiasi dan penyediaan akses internet serta perangkat digital bagi guru guna mengubah mindset terhadap pentingnya teknologi di sekolah. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Malabo. Dukung data akurat, BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi ke pelaku usaha dan rumah tangga di 12 kecamatan kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
8: Dan kita menyampaikan data dengan sangat jujur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya harapan ini diikuti oleh seluruh masyarakat dan Aceh Barat mendapatkan data valid, data akurat, data yang benar sesuai dengan fakta di lapangan. Karena ini sangat penting, sensus ekonomi 10 tahun sekali. Dan kita juga berharap semua masyarakat welcome dan membantu teman-teman dari BPS sedang melakukan sensus.
7: Dan ia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus di lapangan. Data yang benar akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indres Tuti mengatakan bahwa seluruh petugas yang diturunkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum melaksanakan pencecahan di lapangan. lapangan. Sebanyak 211 petugas sensus telah diterjunkan untuk melakukan pencacahan di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penataan ini mencakup berbagai unit usaha serta rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi.
9: Petugas sensus laksanakan pencacahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Tugasnya ada 211 orang yang akan turun di seluruh Kabupaten Aceh Barat.
7: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabu Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Peringati HUT ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: DPD LSM Lira Indonesia Aceh Tenggara gelar sunatan massal dalam rangka HUT ke-21. Kegiatan tersebut diikuti 51 peserta yang berasal dari 16 kecamatan. Bupati Aceh Tenggara Sani Fakri mengaku mendukung penuh kegiatan bakti sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia berharap kegiatan serupa dapat terlaksana setiap tahun. Bupati Fakri juga meminta LSM Lira membangun kolaborasi dengan pemerintah guna mendukung kemajuan daerah.
11: Hari ini sunat massal dalam hari ulang tahun LSM Lira ke-21 sekaligus menyambut hari ulang tahun Kabupaten Aceh.

0: bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Ketua LSM Lira Aceh Tenggara Fazriansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Baksos ini katanya merupakan pelaksanaan ketiga yang digelar di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.

0: Adapun 9 haji Aceh yang meninggal dunia sebelumnya, yakni Muhammad Yusuf bin Nafi dari kloter 8 asal Kabupaten Biren yang wafat di Madinah pada Minggu 14 Juni 2026. Kemudian Nurdin Ali, 69 tahun, dari kloter 10 asal Pidi, wafat di Hotel Buds Al-Wahda Al-Mutamayis, Makkah, karena serangan jantung pada Sabtu 6 Juni 2026. Lalu Mahdi M. Supi, 60 tahun, dari kloter 02 asal Aceh Besar, wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz karena penyakit ginjal. Selanjutnya Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh, 74 tahun, dari kloter 10 asal Pidi, wafat di King Abdul Aziz Hospital pada Minggu 31 Mei 2026. Sulasti Abdul Ghani, 74 tahun, dari kloter 5 asal Kabupaten Biren, wafat di kamar hotel Buds Al-Wahda Al-Mutamayis Mekah di hari yang sama. Berikutnya Aminah Ahmad, 76 tahun, dari kloter 13 asal Pidi Jaya, wafat di Sefa Hospital pada Sabtu 30 Mei 2026. Siti Salmijah, 83 tahun, dari kloter 13 asal Pidi Jaya, wafat di Rumah Sakit Mina Al-Wadi pada Kamis 28 Mei 2026. Lalu Maimunah Yusuf Ali, 72 tahun dari kloter 13 asal Aceh Tamiang, wafat pada Selasa 26 Mei 2026. Pada hari yang sama, Nurwaida Muhammad Yusuf, 76 tahun dari kloter 08 asal Kabupaten Biren, juga meninggal dunia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W.

0: TP-PKK Aceh Besar tinjau potensi Jaboy dan program PKK Sabang. Hal tersebut dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sabang pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Besar Rita Mayasari melakukan kunjungan kerja ke Kampung Jaboy, Kota Sabang sebagai bagian dari agenda silaturahmi dan penguatan kerjasama dengan TP-PKK Kota Sabang. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Gecik Kampung Jaboy Yusra dan Ketua TP-PKK Kota Sabang Nuri Zulkifli di kawasan wisata Gunung Api Jaboy. Rita Mayasari mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antar wilayah sekaligus menjadi sarana berbagi pengalaman dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
2: Kunjungan kerja TP-PKK Aceh Besar, silaturahmi dengan TP-PKK Sabang. Insya Allah kita akan saling sharing, berbagi ilmu, tukar pengalaman. Mungkin di sini ada, di setiap daerah masing-masing ada keunggulan masing-masing.
1: Ia menjelaskan Aceh Besar akan memaparkan berbagai program unggulan yang dapat dijalankan TP-PKK Kota Sabang. Sebaliknya, berbagai inovasi dan keunggulan yang dimiliki Sabang juga akan dipelajari untuk kemudian diterapkan sebagai kebutuhan di Aceh Besar. Selain agenda resmi, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengenal lebih dekat potensi wisata yang dimiliki Sabang. Rita Mayasari mengaku berharap dapat menyaksikan langsung atraksi lumba-lumba yang menjadi salah satu daya tarik wisata bahari di daerah Sabang. Sementara itu, Gecik Kampung Jaboy Yusra menilai Sabang dan Aceh Besar memiliki banyak kesamaan dari sisi potensi wisata alam. Menurutnya, kemiripan tersebut menjadi modal kuat untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara kedua daerah.
3: Jaboy sama Aceh Besar nggak beda. Mungkin wisatanya sama juga, karena di Jaboy wisatanya Gunung Api, di Aceh Besar pun Gunung Berapi, air panas, di Banda Aceh pun Isung, Aceh Besar, itu sama.
1: Yusra menambahkan, kesamaan karakteristik wisata tersebut membuka peluang kerjasama yang lebih luas, baik dalam pengembangan destinasi maupun promosi wisata. Karena itu, ia menilai kolaborasi antara Sabang dan Aceh Besar sangat relevan untuk terus diperkuat demi mendorong kemajuan kedua daerah ini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

Telah putar. Pemerintah Kota Sebulu Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas SDM.

0: dan membenahi sektor transportasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Pemerintah Kota Sebelusalam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama yang berlangsung di Kampus Politeknik Transportasi Darat Bali. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Sebelusalam langsung menggandeng 3 perguruan tinggi kedinasan sekaligus. Ketiganya adalah Polrada Bali, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi. Wali Kota Sebelusalam Haji Rosid Bancin menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi perhubungan. Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, para pihak berkomitmen penuh untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan mematangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perhubungan darat maupun sungai. Sinergi berkelanjutan itu juga diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan transportasi yang lebih profesional dan aman di Kota Sebelusalam. Selain itu, Haji Rosid Bancin juga menambahkan kesepakatan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan kedinasan, tetapi juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui implementasi kerjasama tersebut, seluruh pihak siap melahirkan program kolaboratif demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Sebelusalam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi yang akan saya pertemani hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Gayu Suri ini, Harmoni Senja di RRI. Dan pendengar akan hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu dari dataran tinggi Tano Gayo menemani sore hari para pendengar. Selamat mengikuti program kami selanjutnya.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: YI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey.
2: Darling udah makan?
1: Sayang, kopinya mana?
2: Honey mau ikut?
1: Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
3: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
3: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

93 MHz pendengar Selfie, temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini Harmoni Senja di RRI edisi Rabu 7 Juni 2026. Pendengar Pro Satir Takingon akan Selfie antarkan informasi di sore hari ini untuk para pendengar. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailoga MSI mendorong percepatan realisasi dana desa atau APBDES tahap 2 Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026 dengan menggelar rapat bersama para reja kampung terkait beberapa camat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai melaksanakan safari Rabu Berkah di Masjid Al-Muslim Kampung Kala Kemili pada Rabu 7 Juni 2026. Kegiatan tersebut ditunjukkan pada para reja kampung yang belum melaksanakan realisasi dana desa tahap 2. Bupati Ali juga menilai bahwa percepatan ini perlu dilakukan agar dana desa yang sudah ada dapat segera digunakan dan tidak terjadi pemotongan karena regulasi yang ada. Pada saat ini tercapai 54 kampung yang belum selesai mengajukan pencairan terhadap dana desa tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan pencairan tahap 2 ini menurut Kadis DPMK Ismail terus digenjot hingga akhir Juni. Bupati Haili Joga juga menekankan bahwa jangan sampai pengalaman tahun 2025 terulang kembali akibat adanya keterlambatan realisasi, maka dana desa beberapa kampung pada tahun tersebut tidak dapat dicairkan karena diberi kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat. Menutup rapat tersebut, Bupati Haili Joga mengatakan hal ini dilakukan demi kebaikan desa dan tanggung jawab para reja yang telah dipilih oleh masyarakat. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: YI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa mau gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cep?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cep?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.

1 RRI Takengon masih Selvi Tumahnir mendengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini Harmoni Senja di RRI hingga kita nantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat.

0: atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI, for yay info.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sore hingga malam hari nanti dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutulot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Nah, baik mendengar, selamat sore, selamat bergabung semuanya. Dan kita lanjut terus di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di program Harmoni Senja.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo.

Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung ke Masjid Agung Ruah Mata Kengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

فعسى

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, baik pendengar Pro 1 era Rita Kengo dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Vin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO, Asep Haikal.

0: B, utamanya dengan menggunakan kris.
1: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan FNB ya, jadi kita dapat cek lagi nih, FNB belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
0: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
5: Iya. Pak ini bersama ibu.
6: Iya.
5: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
6: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi ya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
4: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antara adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
7: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah

0: perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
0: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
0: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di

0: Indonesia yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati.

Gloria Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Masih bersama Budi juga di sini pendengar, jadi jangan kemana-mana, tentunya nanti kita akan ikuti seperti biasa program Mimbar Agama di edisi malam kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
0: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjauhi Kemaksiatan Jalan Menuju Ridho Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi kemaksiatan, jalan menuju ridha Allah. Kemaksiatan adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia bisa berupa dosa besar maupun kecil, yang jika dilakukan terus-menerus akan menggelapkan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." Quran surat Al-An'am 151. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa itu, dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun, jika ia terus mengulanginya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kemaksiatan bukan hanya merusak amal, tetapi juga mengotori hati. Hati yang kotor akan sulit menerima kebenaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menjauhi kemaksiatan ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Perkuat iman dan takwa dengan memperbanyak ibadah dan zikir. Menjauhi lingkungan yang buruk karena pergaulan sangat mempengaruhi perilaku. Isi waktu dengan amal dan kebaikan agar tidak ada ruang untuk maksiat. Serta segera bertaubat jika terlanjur berbuat dosa karena Allah Maha Pengampun. Menjauhi kemaksiatan adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan dosa, kita akan mendapatkan ketenangan hati, keberkahan hidup, dan keselamatan di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bersama berusaha menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jangan biarkan hawa nafsu dan godaan dunia menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan menjauhi maksiat, kita akan semakin dekat kepada Allah dan meraih ridho-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan, memperbanyak amal kebaikan dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjauhi Kemaksiatan, Jalan Menuju Ridho Allah. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana, kita lanjut terus di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan tentunya yang akan terus menemani kebersamaan kita ya. Sembari juga nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
4: FYI for Yay Info.
5: Bin, bangun. Bangun.
6: Apa sih?
5: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
6: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
5: Gak boleh ngorok.
6: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
5: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
6: Iya tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
5: Mau tahu caranya gimana?
6: Gimana tuh?
5: Begini ceritanya.
6: Oh.
3: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen.
5: Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
4: FYI, for yay info.
7: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
8: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
7: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
8: Mama ini. Itu laundry, Ma.
7: Hah? Laundry, toh?
4: Intermezzo.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata,

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ya, baik pendengar, selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan di malam hari ini, siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, yang akan menampilkan bintang tamu Ria Resti Fauzi dan juga Liz Minawati yang akan dipandu dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Jaringan nasional di seluruh Indonesia.
2: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku iya. Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
2: Bener
1: loh.
2: Banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
1: Mantep kan?
2: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
2: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita, Ria Resti Fauzi, bisa
1: dan
2: dilihat.
1: Iya, bisa.
2: Ada juga Mbak Liz Mainawati gitu
1: masih
2: ya.
1: Masih cantik dan awet muda.
2: Pastinya.
1: Mas,
2: ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan. Wey.
2: Betul, gak nyangka
1: RRI
2: kita.
1: Keren loh.
2: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
2: Oke. Okay.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Yeay.
3: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1 Rindu,
2: Pro di seluruh Indonesia.
3: Keren banget
1: betul.
3: Nih. Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di Ruang Rindu ya Mas.
2: Tadi dua lagu udah kita puterin.
3: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya. Iya.
2: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di Ruang Rindu, ya gak sih?
3: Makanya rindu berat judul.
2: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di Ruang
2: nah,
1: Rindu
2: ini,
1: ya.
2: Nah ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade. Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, wes.
3: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
3: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
3: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
2: Tempat kita biasa juga.
3: Udah berapa kali
1: tempat
3: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
3: Obi Mesak, Endang Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
2: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
3: Dan Pak Gandhi, ya.
2: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
3: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
2: Oke.
3: Okay. Wow. Luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang
2: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
2: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
3: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
3: dan semua hit.
2: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
3: Alhamdulillah.
2: Ya kita nggak bisa nonton dong Mbak.
1: Nggak bisa dong kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
2: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Mainawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
2: Ikut.
1: Ceritanya
2: gimana? Nggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
2: Oke.
3: Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
1: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
1: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria, sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
3: udah sekali ya kan.
2: Seperti masih 35 ya.
4: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
2: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
4: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
4: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
2: Oke.
4: Iya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
4: kayak
1: dulu
4: kita
1: ya.
4: Kita juga ya kita. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
4: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarir nih tahun ini.
2: Oke.
4: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan

0: kapan ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan. Wow. Alhamdulillah kosong. Ada kosong. Okay. Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, nggak pasti itu mau nggak sih nyanyi lagu kan,
1: tuh aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
0: Udah itulah next, itu next aku
1: ya.
0: Tuh kan
1: next ya Maria ya.
2: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin,
1: udah banyak yang ngantri nih Maria.
2: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam
3: Bang Albert.
2: Bang Albert.
3: Halo.
2: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis.
2: Sama Mbak Lis.
3: Oh. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oh. Oke. Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
2: Orang Medan.
0: Medan gitu ya. Orang Medan. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
2: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oh, ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti ditampung, nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
2: Siap.
3: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
2: Okay.
3: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga lah begitu.
2: Siap.
1: Oke.
2: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
0: Oh iya.
1: Bang?
3: Itu saja.
2: Itu saja ya.
1: Oke, Bang Albert.
2: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
2: Bu Ana. Selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
2: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
2: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
0: Malam.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh,
0: awet Ibu Ana.
4: Muda banget.
1: Betul.
0: Kelihatan.
2: Iya, kelihatan di TV.
0: Oh,
2: kan. Di tadi kan aku bilang.
0: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
0: Hati Dibelai Manja.
2: Siapa itu?
0: Oh, iya,
2: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
2: Oh, oke.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
2: Iya betul.
0: 1988.
1: Betul.
0: Masih
1: ingat semua.
2: Kan.
0: Terima kasih. Kan.
4: Itu cinta remaja itu.
2: Wow. Iya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
0: Oh, terima kasih Bu Ana.
4: Ya.
0: Kasih
4: harapannya. Ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
2: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
2: Siap.
4: Terus sekarang ini selain daripada apa?
2: Yang mana daripadanya?
4: Dari
1: Bu Ana jangan.
4: Itu apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
2: Siap, ditungguin ya Bu Ana. Nanti
4: ya salam-salam dulu.
1: Boleh.
2: Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
2: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar kalian?
1: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
2: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis Menawati.
5: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
2: Siap, betul.
1: Ya, siap.
5: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
2: Oke.

0: benar, itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Resi Fauji dan Mbak Liz, olah vokal yang baik itu seperti apa sih, semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik ya, menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Liz? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
1: Siap.
0: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
1: Buat saya nggak ada ya.
0: Mas Yudi salam ya.
1: Silakan.
2: Siap.
0: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
3: Bintang tamunya.
1: Silakan.
2: Langsung ya Bang Andi.
3: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi ya Mas. Yoi, birthday boy.
3: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio.
2: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
3: Karena ada IG-nya di sini ya.
2: Gitu ya. Emang ditulis ya
3: Bang Andi? 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
3: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
3: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi makasih, saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
3: Makasih. Terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
1: Amin. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
2: Enggak.
1: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
4: Ismail.
2: Siap.
1: Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
4: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Betul dong.
4: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
2: Wah, kita mantap. Kita kepoin
4: bintang tamunya.
1: Oh,
4: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
2: Selamat juga malam.
4: Selamat ya.
2: Okay. Selamat
4: salam
2: malam.
4: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga.
4: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
4: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
4: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
1: terkenal
4: mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
4: Sukses untuk Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz. Dan
2: terima kasih
4: semuanya,
2: Terima kasih.
4: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tugung Andi Nur Syamsu. Dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
4: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada
5: orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
1: Okay.
5: Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
5: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main, tuh ada panggung gitu. Terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh enggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
2: itu
5: ya.
2: Itu masih inget enggak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
5: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason.
1: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
5: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Biasa. Tapi mau enggak salah aku lagunya itu. Ya
2: kan? Tuh keren emang. Cuma nya udah dari kecil,
5: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Ya,
5: cuma
1: karena
5: nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
2: nyumbang nyanyi,
5: gak dibayar.
2: Aduh.
5: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi.
2: Supaya
5: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
2: Iya, saat itu tuh
5: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
5: terus,
1: ya.
5: Terus dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
2: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
2: Emang aku sampai terpukau barusan dia. Enggak nyangka
5: dan
2: juga
5: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow.
5: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
5: Waktu itu kan udah jadi penyanyi
2: Iya, benar.
5: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
1: Iya.
5: Jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke.
5: Okay.
1: Nyanyi pembukanya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
6: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: di Madiun
6: lahir, ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya.
6: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
6: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya.
6: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu yang balis
1: ya. Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
5: Aku dulu.
1: Boleh
5: ya. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya udah
2: married. Kan nyanyi di pernikahannya.
5: Iya.
2: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
5: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang bungsu.
2: Iya, yang bungsu.
5: Iya.
2: Masya Allah.
5: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin.
2: Ya, dikursus. Oh, iya.
5: Cuma nggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2 pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Okay. Yang kedua, yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
2: Oh, gitu ya Mbak Ria ya.
5: Iya.
1: Kalau Balis?
6: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
2: jadikan profesi ya.
6: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat baru main. Kalau
2: enggak ingat ya malas.
6: Ya, itu sama.
5: Khususnya kayak terpaksa.
6: Karena emaknya
2: yang orang tua.
6: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
5: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
5: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
2: Bisa gitu ya?
6: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang
6: dia
1: mau.
6: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
5: Ya, sekolah sama kuliah. Ya,
2: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
6: Iya,
5: Maksudnya anaknya.
2: Iya, anaknya.
5: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
2: Pas ada acara di kampus, ada acara nyanyi kampusnya. Ya.
5: Bukan nyanyi, main gitar.
2: Oh iya, main gitar. Iya, main musik.
1: Falesai.
2: Mbak Ria kan panggil aku Sai. Karena kita pesti, Mas.
6: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan.
6: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
5: Ya, perempuan.
6: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
2: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya. Betul. Aduh. Seru pastinya.
1: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Balis.
5: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
2: ibu rumah tangga
5: diharap, ya, diharap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Kalau Balis?
6: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
5: Masakannya,
1: masakannya, cateringnya.
2: Enak loh.
1: Coba dikirim ke
6: senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
2: Masakannya.
1: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
5: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
2: Kita otodidak ya, Maria, benar.
5: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Tapi gini, Maria, Maria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
1: suara
2: vokal yang berkarakter.
5: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri. Jadi gak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
2: Oh ini suaranya Ria, ini suaranya gitu.
5: Ini suaranya Ita Purnamasari nih.
2: Itu gitu. Sudah ketahuan
5: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
2: Punya ciri khas
5: itu. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
2: itu
5: orang.
2: Benar-benar suatu karunia
5: itu. Talenta banget ya.
2: Betul, Mbak. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
5: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Seru ya kan?
5: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
5: Alhamdulillah. aku dapat 5 Golden Record, yeah. Mm-hmm. Iya, mm-hmm. 1 BASF Award, yeah, yeah. 1 HDX Award.
2: Wah, luar biasa, alhamdulillah prestasinya. Ya.
1: Balis royalty masih nyampe sekarang, apa nggak perlu royalty seorang Lis Menawati?
5: Eh, kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
1: Oh, tapi itu yang dulu ya.
5: Tapi aku dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
5: Apa? Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
2: Dari Malaysia,
5: Maria ya. Iya, RBT.
1: Oke.
5: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
2: Iya, ya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
2: masuk dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
5: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
6: Kita tuh tahun
5: dulu di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
5: Aku tuh baru punya anak satu kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Mm-hmm. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, mm-hmm. itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin,
1: okay.
5: Om Ateng, mm-hmm. Om Isarianto,
6: Edi Silitonga,
5: mm-hmm. almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan.
1: Okay.
5: Jadi kita sering tuh itu tiap minggu rutin, pasti ya? Ada aja acara ada aja. Dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Okay. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
5: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Berangkat. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia nggak yakin.
2: Itu
5: karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
2: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
5: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
2: Tapi seru pastinya.
5: Terus kita rekaman juga ya, Lis.
6: Ya,
5: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
6: Adipura
5: kan kita pernah berapa kali dapat.
1: Oh iya ya, bukan lagu-lagu komersial ya.
5: Bukan.
1: Oh iya ya.
5: Memang yang program dari
1: pemerintah
5: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
5: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh, DKI dan Jakarta Selatan.
2: Makanya.
1: Mbak Ita mana?
2: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekang yang anak baru-baru
2: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
5: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
2: Siapa tahu loh,
5: Maria suaranya kan
2: iya.
5: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
2: gak
5: ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
5: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisye.
2: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
5: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu.
1: Siap,
5: nah, aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
2: Ya, enggak
5: sampai
2: enggak
5: akhirnya
2: mungkin, Maria.
5: Kita berjumpa ya.
6: Ya.
5: Itu di bulan Maret.
6: Maret ini.
5: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
2: ternyata
5: mereka
2: bisa.
5: Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
6: langsung
5: oke okay, saat itu
6: nggak
5: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya cuma langsung mau nggak sih nyanyi
6: gitu,
5: lagu gue
6: nanti, mau nggak sih gitu
2: ya mau aja kok Maria nggak aku. Next, konser kedua.
1: Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
2: Iya dong.
1: Ini ada lagu Kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
2: Oh, Pana Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Iya. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh ya, gak, kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok?
3: Keputus.
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Oh, mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
4: 15 Juni sukses lah pokoknya untuk
0: Mas
4: Yudi, terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih, bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lin.
0: Oh, oke, iya. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa, Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica, didengerin di ini, di table, di sudut, dari sudut. Table yang di sudut, sambil menikmati
3: goreng.
1: pisang goreng. Wih,
3: sama kopi,
1: iya.
3: sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya,
1: yang sejuk itu,
3: enak banget
4: ya. Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Terakhir, aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Yeah. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit
1: ya
3: banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak? Ya,
3: karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja,
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya.
5: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. bau lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
6: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
3: almarhum.
6: Almarhum Krispatikawa, Sadikin Zuhra.
3: Betul sekali.
6: Dia itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada ya. Albumnya ada Mas Yudi dan Mbak
0: Keroncong ya.
6: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
3: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Lek Mantos.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
3: ya, maksudnya untuk Mbak Ria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
6: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
6: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
6: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu. Salah.
3: Benar. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya, alhamdulillah,
6: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
6: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini, kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa gak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Masih jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali gitu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
6: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
6: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, proses
3: dan perjuangan itu tuh, gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Faudi dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
3: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gak gitu mungkin kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Ya, jadi kayaknya enggak
0: ada.
3: Gak ada kayaknya.
0: Ya.
6: Aku juga nggak ada.
3: Iya,
6: nggak
3: ada ya.
6: Aja.
3: Ikut pencipta aja tuh sama produser.
6: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu? Direkam secara rekaman
3: Mbak. Oh, secara rekaman.
6: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
6: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling itu ini sih yang di
0: Shintaro, Wo Aini.
3: Shintaro, Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
6: itu.
0: Juan baru Untung. Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
6: tamu Rabu lalu.
3: Oh, okay. Masih barengan tuh. Bisa nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pana Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
6: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
6: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
6: Yo, monggo.
3: Kamu mau.

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya. Yeah.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Oke. Okay.
1: Kita
2: biasa.
1: Ke penelpon dulu ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama Sari.
3: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
1: mencintai. Gak ada yang diundang Pak Amin. Namanya yang penting doanya ya.
3: Iya, doanya. Pak Ahmad.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
3: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Monggo Pak.
4: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
3: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
4: Boleh,
1: terima kasih.
4: Ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
3: Oke.
1: Okay.
4: Pak Ita, selamat siap. Bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
3: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
3: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Ria Resti Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke. Okay.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Ria Resti Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
3: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Ini
3: agaknya
5: tenggang banget gitu. Ini Mbak Mas Fauzi ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Oke, siap.
5: Oh ya, Yudi, salam balik ya tadi itu yang
3: siap,
5: tadi.
3: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Dia, boleh Mbak Lis.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
3: Pasti.
6: Karena kan meritis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
3: Biasa.
6: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
3: Wow,
6: jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
3: Iya, betul
6: gitu.
3: Banget, Maria.
6: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
6: Mbak Lis
7: sama sih sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya artinya, kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
3: ya,
7: betul sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk iya, membantu orang tua kan nah, gitu. Iya, sama, sama sih sama. Iya, sama.
3: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
3: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
3: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa ya enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, oh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
2: Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin. Udah ganteng.
2: Wah, langsung GM loh Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
2: Aku sih kesel sampai ganteng.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi, Mbak Ria, Mbak
2: Gila. Pamit,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molapo?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
0: Liz Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria. Oh iya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang.
4: Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya,
0: betul.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya. Ya,
2: jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman
2: kalau
0: ya?
2: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz.
1: Yes.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Yeah.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
2: S. Yeah. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Itu lagunya.
0: hilang ya, peluangnya.
1: Judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
1: kayak begitu. Donat. Iya, donat.
0: Kan enggak kan, bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Yang pilih ya. Yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Side B terakhir album lah. Ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih. Salah satu aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Nah. Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
2: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Hai Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa, berapa lagu?
1: Ya. 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh pada.
1: 5 deh.
0: Ya iya Mbak. Kalau enggak 4 kan foto, kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya jadi, 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi Sendu.
2: Maria kasihan, semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu You, Ria Resti lagu You. Ini dia tunjukin bener. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta.
2: Mbak,
1: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
1: Cinta. gitu kan? Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas.
2: Masih ingat loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
5: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
5: Iya, Gayatri.
2: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Iya,
2: kan.
5: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
1: donat lagi.
0: Amin.
1: Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener, Bang.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya. Gimana kalau kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1
1: baru
0: yang muter
1: yang
0: ya kan.
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 Dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Di mana dan jam berapa?
2: Siapa
1: aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya?
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya?
0: Ayo
1: kita ya. Cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
1: Mantep semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti. Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang
2: ditunggu
1: Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap semuanya. Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Ini biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti program siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Jakarta yang menghadirkan bintang tamu Ria Resti Fauzi dan juga Liz Menawati, dipandu dengan host tadi Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan beranjak ke program musik budaya di malam hari ini. Tentunya dengan topik yang akan kita bahas nanti yang bisa dibilang lumayan menarik ya di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Kita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Kita di program musik budaya di edisi malam kali ini, sesuai dengan tema lagunya, lagu-lagu Sunda ya. Lagu-lagu Sunda ya, otomatis kita akan coba bahas di malam hari ini terkait dengan adat Sunda dan budaya-budayanya ya. Jadi mengenal lebih dekat pernikahan adat Sunda, mulai dari tradisi, filosofi, dan juga nilai-nilai budaya. Nah, kalau kita berbicara Indonesia, tentu saja memiliki beragam tradisi pernikahan yang unik ya. Salah satunya ini adalah adat Sunda, yang dikenal dengan nuansa kesederhanaan, kelembutan, serta juga penghormatan yang tinggi terhadap keluarga dan juga orang tua ya. Nah, bagi masyarakat Sunda sendiri, ini pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan yang penuh doa dan juga tanggung jawab. Jadi kalau kita berbicara suku Sunda, ini merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia yang mayoritas mendiami wilayah Jawa Barat dan juga Banten ya. Jadi masyarakat Sunda ini dikenal dengan falsafah hidup silih asah, silih asih, silih asuh, yang berarti saling memberi ilmu, saling menyayangi, dan juga saling membimbing ya. Nah, nilai-nilai inilah yang tercermin dalam prosesi pernikahan adat Sunda pendengar. Nanti coba kita bahas lagi ya, gimana sih tahapan-tahapan di pernikahan adat Sunda ya, dan juga prosesi pernikahan adat Sunda itu seperti apa, ritual-ritualnya juga seperti apa, adat pernikahan di suku Sunda nanti coba akan kita bahas lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya

kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi. Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Kita kembali di program Musik Budaya Pendengar di malam hari ini ya. Nah, kalau kita berbicara pernikahan adat Sunda ini bisa dibilang apa ya? Adalah beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum pernikahan diberlangsungkan ya. Ini yang pertama nendeun umong. Jadi ini merupakan tahap penjajakan awal antara keluarga calon mempelai ya. Nah, pada tahap ini kedua keluarga mulai membicarakan rencana hubungan yang lebih serius lagi ke depannya. Selanjutnya ada narosan. Jadi narosan ini berarti melamar secara resmi ya. Pihak keluarga laki-laki ini datang untuk menyampaikan niat meminang calon mempelai perempuan. Selanjutnya ada seserahan nih. Dalam tradisi Sunda ini terdapat prosesi seserahan, yaitu berupa pakaian, perlengkapan ibadah, kosmetik, perhiasan, baik itu makanan-makanan tradisional juga ya. Seserahan juga melambangkan kesiapan calon suami dalam membangun rumah tangga ke depannya. Nah, fakta menariknya adalah ini dalam budaya Sunda sendiri, proses pernikahan lebih menonjolkan nilai-nilai kekeluargaan dibanding kemewahan pesta. Nah, karena itu keberhasilan pernikahan tidak hanya diukur dari besar kecilnya acara, ini juga melainkan dilihat dari kesiapan kedua mempelai untuk menjalani kehidupan bersama di kemudian hari. Nah, itu tahapan di awal ya. Ini prosesi pernikahan adat Sunda seperti apa? Nah, ini dimulai dari prosesi siraman. Ini calon pengantin dimandikan oleh orang tua dan keluarga terdekat. Maknanya yaitu membersihkan diri lahir dan batin, memohon kelancaran menjelang pernikahan ya. Selanjutnya ada nguyuk sereh, yaitu prosesi yang dipimpin sesepuh adat. Dalam acara ini terdapat simbol-simbol kehidupan rumah tangga yang disampaikan kepada calon pengantin. Maknanya adalah agar pasangan kedepannya memahami tanggung jawab dalam berumah tangga. Nah, selanjutnya yang paling penting ini akad nikah ya. Jadi puncak pengesahan pernikahan menurut agama dan juga negara. Jadi pada momen ini keluarga memanjatkan doa agar rumah tangga yang dibangun nantinya menjadi keluarga yang harmonis. Nah, itu tadi pas pernikahan ya. Ternyata masih ada lagi ini ritual-ritual setelah adat setelah akad nikah ini dalam tradisi Sunda ya. Ini ada saweran. Jadi pengantin diberikan uang logam, beras dan juga permen. Ini yang ditebar kepada tamu undangan ya. Jadi maknanya ini berbagi rezeki, mengajarkan kepedulian sosial begitu ya. Selanjutnya ada nincak endok. Jadi pengantin pria ini menginjak telur lalu dibersihkan oleh mempelai wanita. Maknanya apa? Maknanya sebagai tanggung jawab suami kepada keluarga, kesetiaan dan juga pengabdian istri. Selanjutnya ada huap lingkung. Jadi kedua orang tua ini menyuapi pasangan pengantin. Maknanya apa? Sudah pasti kasih sayang orang tua dan juga restu dalam kehidupan baru yang nantinya akan mereka jalani berdua. Terakhir ada pabetot bakakak ya. Jadi pengantin ini menarik ayam bakar dari dua sisi. Siapa yang memperoleh bagian lebih besar, ini dipercaya akan membawa rezeki lebih banyak bagi keluarga. Ya, jadi biasanya prosesi ini biasanya berlangsung meriah dan penuh canda gitu ya. Untuk kedua belah pihak keluarga besar, baik itu dari keluarga perempuan maupun dari keluarga laki-laki ya. Jadi berbicara nilai-nilai filosofisnya ini, pernikahan adat Sunda sendiri ini mengajarkan untuk selalu hormat kepada orang tua, gotong royong keluarga, kesetiaan pasangan, tanggung jawab rumah tangga, dan juga kebersamaan dalam menghadapi kehidupan yang akan dilakukan sesudah prosesi pernikahan. Jadi berharapnya kedepannya akan muncul tanggung jawab dari si laki-laki sebagai suami agar kelak rumah tangganya harmonis. Begitu pendengar ya, nanti kita coba lanjut lagi. Kita masih di program Musik Budaya di malam hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Sunda ya, yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

terakhir dalam program musik budaya di malam hari ini, pendengar. Jadi terkait dengan pelestarian budaya di tengah modernisasi, banyak pasangan muda juga yang tetap mempertahankan unsur-unsur adat Sunda dalam pernikahan mereka. Ya, walaupun meskipun beberapa prosesi lebih disederhanakan ya, tapi nilai filosofisnya tetap dijaga agar tidak hilang ditelan zaman. Jadi melestarikan adat pernikahan bukan berarti menolak modernitas, melainkan menjaga identitas budaya bangsa agar tetap dikenal di generasi-generasi yang akan datang. Ya, jadi dari perbincangan kita yang cukup singkat di malam hari ini, pendengar, sama-sama kita belajar bahwa pernikahan adat Sunda ini bukan hanya sekedar rangkaian upacara seremonial, tetapi juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang sangat mendalam tentang cinta, tanggung jawab, penghormatan kepada orang tua, dan juga kebersamaan keluarga ya. Jadi terima kasih untuk pendengar semua yang mungkin masih mendengarkan Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini dalam program musik tradisional dan budaya. Sampai jumpa kembali di program musik budaya edisi selanjutnya, pendengar. Tentunya dengan tema-tema budaya Nusantara yang tak kalah menarik lagi ke depannya ya. Dan nanti seperti biasa pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut lagi dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini, pendengar. Terima kasih yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon 93 FM di malam hari ini. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan juga terus terhibur dengan rangkaian program-program yang kami hadirkan di malam hari ini.

0: memang sinar pagi pe ngeberencana belum umroh kerjaan sawah kumadinah me belunyu
1: Do not.

時間の続け。Yeah.

Torni na zmianę później, to nie.

0: Pasteur Jean-Louis.
1: Mata-mata.

이분 괜찮아요.

Torturini, ime Torturini.

Istana.

পানি বচনে রিকলি ইন দেখি ওয়া মান আমা

Suho anak purezi asal si mutua. Ini sesilasi male sawani arita muda anakku. Duga kasih purun ini pin sejarah. Iwan Sinta munisi mewah telah ku cerita. Mu yang mubar dan urmu yang mujuni asali ari kebayakun. Mai ngulak ku Tuhan namula munarik niki itu ku minum. Jigul gantung parini adunisan jarah kau buburan mako wai saratiku anakku minum. Datu di menurum datu belak rangkini keturunan juga hari kemayakan asali sara duduk di tepung minum. Wahai pengen almarhum mulung menghadapku Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimah. Jika awan alikmu oya ngejelas terang awan Haji Baharun porang sehati lan rembugku minum. Ngeulak ari haji urum anan hajah sadrawe tepang gerarah ilan si kurang gen tahunmu bernanya minumku. Ara awan Azhar Udin Alma ketasarami si munamik nikami ku ini berdidong ngayoku minumku. Wahai seniken guru ita kengen besiloni murid Yesus siner pagi dak seni tetap we kelas 2. Ike anan Mariana oya jemai olok di semayang tariknya ibarangi sepuh taranku ucepuh winduh. Gere berhaten kadang gae susiner pagi kasih kuini dediam kegere mahe jikan pandang keni kewe ulang penduh. Mm-hmm.

Kelanan hadang dulia jemaah taat beribadah maulah arima kamu nunaikan rukun sili imeku widu asa memang sinar pagi peng berencana belum umroh kerjaan sawah kumadina umeh belunyu widu. Kanan sasinamu oya pengulak ilahi amalan ni dilipati selama murid idenia kumpindu ikirinku PKC doa gak ganti-ganti ibacan ko ayat suci buka tempat dikusir kumpindu. Ike anan nilamu ngemurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juku itu ike ngetamat kase kau sarjana kau pernya buluh ku Jogja nyelset ni es itu

0: Parapun surya mbak, pun surya baktimu memepat usaha. Perwira swasta nepli pedinga perpiyo. Kadang kasihmu daftarkin karyawani kasih siner susu siner toa. Osah ko sebungkus rokok 153 gaji si tim lau. Sebungkus tu.
1: Bohnya na.
0: Ike pun Irfan sah putramu oya pe beta. Wae pe wira swasta ken kontraktor di besi lo wenu. Ike gaya ceh siner pagi kase ari bebangka. Cocok pedih ceh dua ya bubun kongen kenep di beku.

God.

Jangan sekarang.

natural.

Tak kita kubayang, tak kita kubayang.

ಶ್ರೀರಾಮ ತಾ.

kita bujang. Ahar, ahar berperi wajar. Ahar, ahar sumpendi.

Chiquita.

itulah yang terjadi pada diriku. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?

0: Ini Pak Jul, kuhul, kuhul masih muka ya. Aha, aha, pakai kemeja, iye montope.
1: Ini oke.

Jungs haben mehr Leben.

Mm-hmm.

Sí, doy la

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati, sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Yesus.
1: Iya, mendengar kita bergabung sama dengan Masjid Ruhamah.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu Jamaah Fardu Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Tengku Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Qori. Kepada Bapak kami persilahkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Mensyukuri Allah itu karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk pedoman hidup kita umat Islam. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa basyirul mu'minin. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Karena itu kita coba melihat sisi kecil subuh ini tentang peristiwa hijrah yang direncanakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu. Di dalam surah Al-Anfal ayat ke-30, peristiwa hijrah ini digambarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad karena musyrik Mekah itu sedang membuat tipu daya musyawarah tentang penolakan mereka terhadap ajaran Islam. Allah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat ini kemudian dipahami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai izin untuk segera berlangkah menuju Madinah. Karena gelombang hijrah itu telah berjalan baik secara mandiri maupun berkelompok sebelum baginda berangkat. Dan kalau kita melihat sejarah 2 tahun kebelakang sebelum Nabi hijrah, itu ada Bai'at Aqabah 1 dan Bai'at Aqabah 2.

0: Bai'at Aqabah 1 pada musim haji, 12 penduduk Mekah yang berbai'at dengan Nabi di sebuah lembah antara Mekah dan Mina. Itu baru 12 orang. Satu tahun kemudian, pada bulan yang sama, Bai'at Aqabah kedua, 75 orang dari Yasrib, dari Mekah. Ada 2 perempuan dan 73 laki-laki. Jadi sesungguhnya hijrah ini telah terencana dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah terencana dengan baik karena tidak ada yang dilakukan oleh rasul kecuali atas pedoman petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dirahmati Allah, di dalam ayat tadi Allah kemudian memberi informasi, ingatlah kata Allah bahwa orang-orang Quraisy musyrik Mekah ini telah sedang membuat tipu daya untukmu Muhammad, untuk memenjarakanmu, untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu. Nah, ini. Jadi ini 3 pilihan yang dibuat di Darun Nadwah itu oleh orang-orang musyrik bermusyawarah. Kalau kita lihat buku sejarah, di dalam musyawarah itu hadir satu iblis. Nah, berpendapat di dalam musyawarah itu. Dari 3 opsi yang ada disebutkan itu, memenjarakanmu, membunuhmu, atau mengusirmu dari Mekah ini, terjadi dialog di dalam musyawarah di Darun Nadwah itu. Dan iblis ini berkata, kalau kita penjarakan Muhammad itu, kita tentu malu dengan kabilah Banu Hashim karena dia bagian dari penduduk Mekah ini, memenjarakan saudara kita. Kalau kita pilih mengusirnya, tentu dia akan membuat komunitas baru nanti. Dan bisa saja suatu saat dia akan mengalahkan kita. Nah, ini untuk mengerucutkan pilihan agar Muhammad itu dibunuh. Jadi itu. Maka pilihan terakhir adalah dibunuh. Dipersiapkan al-guju dari semua kabilah. Dan mereka berpendapat, jika dari semua kabilah ada masing-masing satu al-guju, tentu kabilah Banu Hashim tidak akan mampu menuntut bela kepada kita karena mereka hanya satu kabilah tersendiri. Nah, ini majlis minta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peristiwa itu, maka disiapkan al-guju untuk membunuh, rencana pembunuhan baginda rasul untuk menghentikan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jika itu terjadi dulu, pembunuhan itu tentu memang tidak mungkin terjadi karena Allah merencanakan sebaiknya. Allah menyatakan dalam ayat itu, wayamkurullah, mereka membuat tipu daya, kata Allah, dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik orang dalam membuat tipu daya. Itu di surah Al-Anfal. Majlis minta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berangkat, dan saya kira peristiwa-peristiwa yang mengiringi itu, misalnya di dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwa dibuat strategi, Ali pada subuh itu diperintahkan untuk tidur di tempat tidur Nabi, di rumahnya, dan menggunakan mantel yang biasa digunakan oleh Nabi. Dan ini bahagian dari rencana Allah itu. Karena itu Allah ini harus kita dekati dengan pedoman yang telah dia turunkan kepada kita. Sesungguhnya di dalam tradisi jahiliyah itu, itu rasa malunya masih tinggi. Padahal kalau mereka dobrak saja pintu rumah itu, rumah baginda Rasul itu, kalau menurut di tempat kita ini, itu sah saja. Karena rencananya membunuh. Tetapi mereka masih punya rasa kehormatan untuk tidak mengganggu keluarga mereka yang lain. Di sana ada anak-anaknya, di sana ada keluarga yang lain yang akan terganggu. Mereka masih mempertimbangkan kebaikan-kebaikan sosial pada waktu itu. Bahkan juga ketika mereka ternyata menemukan hanya Ali bin Abi Thalib yang tertidur di situ, mereka juga pasti punya moral yang tinggi. Jika bukan orang yang dituju itu yang didapat, dia tidak diganggu. Nah, ke kita ini ke merasa melibat bahasa kayu we. Samelibat we. Bahkan ke arah istilah hewan kayu ini, kegeli kita tintekin jemawa, akan kurik-kurik kepe gelia tinte. Tapi Ali tidak disentuh. Ali tidak disentuh oleh Al-Guju itu, karena bukan dia yang ditarget. Nah, begitu Jerohim pakai acara. Nah, kita ni kadang lagu noyana, lagu cerak ni orang kayu ane. Ngegeliat intekin jemaah, korek-korek ke gerngok melibat. Itu bengkalu ngirinya. Majlis minta Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sebelumnya telah keluar ke rumah Abu Bakar. Karena yang tertinggal sahabat besar dalam gelombang hijrah itu pada waktu itu hanya Abu Bakar dan Ali. Hanya Abu Bakar dan Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Umar telah terlebih dahulu berangkat. Nah, Abu Bakar sendiri meminta secara langsung kepada Nabi untuk berangkat duluan. Tapi Nabi menahannya. Jangan dulu, kata Nabi, siapa tahu aku membutuhkan teman. Nah, orang tua seperti Abu Bakar ketika diucapkan kalimat seperti itu, dia berpikir untuk mempersiapkan segalanya. Gere nantine komando, Abu Bakar menyiapkan dua kudanya yang bagus, menyiapkan perbekalan sedemikian rupa, dan mengatur strategi yang lebih baik. Nah, ketika Nabi berangkat, Abu Bakar memerintahkan kepada pengembala kambingnya, ini kalau kita lihat buku sejarah seperti itu. Kata Abu Bakar, ketika nanti kami berangkat menunggang kuda ini, kamu halau kambing-kambing ini di belakang kami, kata Abu Bakar. Mengapa? Ini soal jago munafak. Soal kehebatan orang Arab, orang Quraisy itu mencari jejak. Ike yengone bekas niunte, maka ngok hitungnya, ini unta ni baru berangkat sekian kilometer dan dengan beban sekian berat. Lagunya jagui pakai menapak. Di sawah kone pikiri oleh Abu Bakar. Nah, pikiri oleh Abu Bakar tentu semua itu karena Allah merencanakannya dengan baik. Sehingga ketika dikejar oleh Al-Gujo, pada saat mereka telah mengetahui bahwa baginda Rasul telah keluar, dia tidak mendapatkan jejak itu. Walaupun dalam kitab-kitab sejarah Sirah Nabawiyah itu disebut ketika Nabi dan Abu Bakar berlindung sembunyi di Gua Sur, disebutkan bahwa kaki-kaki Al-Gujo itu telah menghampiri Gua Sur, tempat mereka bersembunyi. Tetapi tentu sekali lagi ini adalah pertolongan Allah. Karena disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 40 itu, Allah menyebutkan, illa tansuruh faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibih la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka sampai dan bersembunyi di Gua Sur, Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 40 ini firman-Nya, jika kalian orang-orang kafir, orang-orang Quraisy tidak mau menolongnya, sungguh Allah telah menolongnya. Mereka berdua, Abu Bakar dan Muhammad, di dalam gua. Ketika Abu Bakar bersedih, Rasul menyatakan, la tahzan, jangan kamu bersedih, bukan takut, bersedih. Tidak ada orang yang takut jika bersama Allah, ya. Itu perlu kita ingat. Jika bersama Allah, tidak ada orang yang takut pada tantangan. Tetapi kalau bersedih itu biasa. Mengapa seorang Rasul yang baik seperti Muhammad itu harus seperti itu sikap terhadapnya? Dipenjarakan, dibunuh, atau diusir. Itu sikapnya. Nah, di situ Abu Bakar bersedih. Rasul berkata, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita." Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ketentraman ke dalam jiwa Muhammad itu. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, dan Allah menolongnya, melindunginya, memproteksinya dengan tentara-tentara yang tidak mereka lihat. Nah, jadi tentara Allah itu tidak kasat mata. Bahkan gunung, tanah, air, nyamuk misalnya, belalang yang dulu terjadi dalam sejarah, itu semua adalah tentara-tentara Allah. Allah membantunya dengan tentara yang tidak dilihat oleh musuh itu, lam tarauha. Karena itu di dalam kitab-kitab sejarah itu ditulis, tiba-tiba burung dara ketika mereka berdua telah masuk ke gua itu bersarang, bertelur di pintu gua itu. Tiba-tiba laba-laba, lelawah, nosrit di pintu ni gua. Sehingga para al-gujo itu berkesimpulan, ike ngemayo jemak ini tentu kemeremak. Umah ni lelawah ni. Ketemerbang kira manuk ni. Tarik ni. Kira lagu noya, tipu daya. Yang ditolong, yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majlis rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menolong Allah, itu Allah pasti menolong kita. Karena Allah itu yang menyebutkan seperti itu di dalam firman-Nya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, niscaya Allah pun akan menolong kamu dan mengokohkan pertahananmu. Jadi itu yang perlu saya kira kita yakini di dalam hidup kita ini. Pedomanilah Al-Quran. Sehingga kita dekat dengan Allah, membantunya, dan Allah pasti akan membantu kita sebagaimana baginda Rasul. Rasul-rasul semuanya telah dibantu oleh Allah di dalam perjuangannya. Karena itu majelis, jangan dikira usaha kitalah yang menyebabkan ada kebaikan di dunia ini. Ternyata yang dibutuhkan hanyalah niat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ditunung oleh Allah Subhanahu wa taala niat baik itu sebagai pertolongannya kepada kita. Semua yang ada di dunia ini adalah dalam tata kelola Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teruslah kita mendekati Allah dengan baik. Majlis minta Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyebutkan, wa ja'ala kalimatalladzina kafaru sufla wa kalimatallahil ulya wallahu azizun hakim. Karena itu Islam ini berkembang sedemikian rupa sampai kutanoh gayuni karena rencana Allah itu. karena pertolongan Allah itu. Majelis sedikit lagi, ada satu ayat lagi yang perlu kita bicarakan untuk kita pedomani Al-Quran ini. Ketika telah tenang, kita tidak panjang, telah tenang situasi, Rasulullah keluar dari gua sur itu, dan dia menoleh ke Mekah, dan dia menitikkan air mata dan berucap, "Ya Mekah, anta ahabbu biladillahi ilayya, falaula anna ahlaka akhrajuni minka lam akhruj minka." Hadis ini saya temukan di dalam tafsir Al-Muyassar yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Walaupun juga dituliskan di dalam tafsir besarnya, tafsir Al-Munir. Apa kata Nabi di situ? "Wahai Mekah, engkau adalah negeri Allah yang amat aku cintai. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu." Itulah gumam lirih Nabi Nda Rasul sebagai orang yang terusir dari tempat kelahirannya. Apa jawaban Allah di situ? "Wa ka'ayyim," ini disebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-13, "Wa ka'ayyim min karyatin hiya ashaddu quwwatan min karyatika alladhi akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum." Wahai Muhammad, betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari negeri yang mengusir kamu ini, Mekah. Kami hancurkan mereka. Fala nasira lahum, tidak ada pertolongan lagi bagi mereka. Majlis Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap mentaati Allah, mempedomani Al-Quran di dalam hidup kita, kapan dan dimanapun, semua aktivitas, kegiatan kita bertumpu pada Allah Subhanahu wa taala melalui syahadat yang selalu kita perbaharui di setiap salat kita. Satu hari satu malam kita tidak kurang memperbaharui syahadat kita, membaca kembali fakta integritas yang kita buat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu 9 kali bagi kita laki-laki pada hari selain Jumat. Pada hari Jumat kita mengulanginya 8 kali. Mari kita pastikan kita tetap pada fakta integritas itu ketika agar pertolongan Allah mudah kita dapatkan. Tidak ada yang kita lakukan kemajuan kecuali atas bimbingan, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peristiwa hijrah yang demikian terukur disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat tadi sebagai bagian jalan kita mendekati Allah melalui Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk mendalami Al-Quran itu dan melahirkannya di dalam hidup kita. Sekali lagi, sudah sering saya baca definisi keyakinan kita ini di dalam majlis yang mulia ini, karena tidak ada iman kalau tidak terpraktekkan kebaikan menurut Al-Quran. Laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukanlah simbol, bukan atribut, bukan kegiatan-kegiatan tertentu. Walakin ma waqara fil qalbi. Tetapi keyakinan kita kepada Allah, kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan melahirkan Al-Quran itu dalam praktek kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan iman. Berizin dan ikuti rumah amp, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takewon. Saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita ikuti untuk maksud kami Warta Tano Gayo ya, yang akan menemani kebersamaan kita. Selamat pagi, tetap bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takewon.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 18 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Jumlah jemaah haji Aceh yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci pada pelaksanaan ibadah haji tercatat sebanyak 10 orang. Peringati HUT ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta mengikuti sunatan massal. Warta Tanoh Gayo ini turut disiarkan atau dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Jumlah jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci hingga kini tercatat sebanyak 10 orang. Berikut laporan selengkapnya.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH melaporkan jumlah jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi mencapai 10 orang. Mereka wafat akibat sakit, baik selama berada di Mekah maupun Madinah. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Arizal mengatakan, jemaah haji Aceh yang meninggal dunia terakhir yaitu Razali Mahmud Ben dari kloter 4 asal Langsa yang wafat di Al-Haram Hospital Madinah pada Senin 15 Juni 2026 lalu karena penyakit komplikasi. Adapun 9 haji Aceh yang meninggal dunia sebelumnya, yakni Muhammad Yusuf bin Nafi dari kloter 8 asal Kabupaten Biren yang wafat di Madinah pada Minggu 14 Juni 2026. Kemudian Nurdin Ali 69 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di Hotel Butz Al-Wahda Al-Mutamayis Makkah karena serangan jantung pada Sabtu 6 Juni 2026. Lalu Mahdi M. Supi 60 tahun dari kloter 02 asal Aceh Besar wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz karena penyakit ginjal. Selanjutnya Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh 74 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di King Abdul Aziz Hospital pada Minggu 31 Mei 2026. Sulasti Abdul Ghani 74 tahun dari kloter 5 asal Kabupaten Biren wafat di kamar hotel Butz Al-Wahda Al-Mutamayis Mekah di hari yang sama. Berikutnya Amina Ahmad 76 tahun dari kloter 13 asal Pidi Jaya wafat di Sefa Hospital pada Sabtu 30 Mei 2026. Siti Salmijah 83 tahun dari kloter 13 asal Pidijaya wafat di Rumah Sakit Mina Al-Wadi pada Kamis 28 Mei 2026. Lalu Maimunah Yusuf Ali 72 tahun dari kloter 13 asal Aceh Tamiang wafat pada Selasa 26 Mei 2026. Pada hari yang sama, Nurwaida Muhammad Yusuf 76 tahun dari kloter 08 asal Kabupaten Biren juga meninggal dunia. Pitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
1: Peringati HUT ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Bupati beri apresiasi. Berikut selengkapnya dilaporkan Sanusi.
3: DPD LSM Lira Indonesia Aceh Tenggara gelar sunatan massal dalam rangka HUT ke-21. Kegiatan tersebut diikuti 51 peserta yang berasal dari 16 kecamatan. Bupati Aceh Tenggara Sani Fakri mengaku mendukung penuh kegiatan bakti sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berharap kegiatan serupa dapat terlaksana setiap tahun. Bupati Fakri juga meminta LSM Lira membangun kolaborasi dengan pemerintah guna mendukung kemajuan daerah.
4: Hari ini sunat masa dalam hari ulang tahun LSM Lira ke-21 sekaligus menyambut hari ulang tahun Kabupaten Aceh Tenggara yang ke-52. Hari ini ada 51 anak-anak kita yang akan disunat masa bersama LSM Lira bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3: Ketua LSM Lira Aceh Tenggara Fazriansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Baksos ini katanya merupakan pelaksanaan ketiga yang digelar di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Polres Bener Meriah gelar sertijab 3 pejabat utama yaitu Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Kasat Lantas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
5: Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto memimpin upacara serah terima jabatan sertijab 3 pejabat utama Polres tempat yang berlangsung di lapangan Tribata Polres Bener Meriah Rabu 17 Juni 2026. Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni Kasat Reskrim dari AKP Supriyadi kepada Ibtu Julpandi, Kasat Lantas dari AKP Safarudin kepada Ibtu Edi Munandar, serta Kasat Res Narkoba dari Ibtu Heri Haryanto kepada Ibtu Suherman. Upacara tersebut turut dihadiri oleh Wakapolres Bener Meriah Kompol Syabirin, para pejabat utama Polres Bener Meriah, para Kapolsek Jajaran, Ketua Bayangkari Cabang Bener Meriah beserta pengurus serta personil Polres Bener Meriah. Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah menegaskan bahwa mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karir personil sekaligus kebutuhan organisasi yang dinamis dalam menghadapi perkembangan situasi dan tantangan tugas ke depan. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan bukan sekedar posisi atau kewenangan, melainkan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negara yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan integritas.
6: Pergantian dalam jabatan akan senantiasa bergulir seiring sejalan dengan dinamika perubahan situasi kondisi yang ada, agar kita dapat mengantisipasi serta bertindak sesuai dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Jabatan merupakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta negara yang harus diemban dengan ikhlas, penuh rasa tanggung jawab, sekaligus sebagai ladang amal ibadah, karena jabatan merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Menurutnya, pergantian pejabat di lingkungan Polres Bener Meriah diharapkan mampu menghadirkan semangat baru, ide-ide kreatif, serta inovasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja institusi dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Menjelang kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah, kantor Kemenhat Aceh Tengah menggelar rapat dengan sejumlah pihak terkait membahas mekanisme pemulangan yang akan diterapkan. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Tengah akan menggelar rapat bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait membahas pemulangan jemaah haji setempat. Kepala Kantor Kemenhas Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan, para jemaah yang tergabung dalam kloter 5 Aceh dijadwalkan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Sabtu 20 Juni 2026 pagi. Dengan demikian sebutnya, rapat akan membahas jumlah mekanisme kepulangan dari Asrama Haji Aceh di Banda Aceh menuju Aceh Tengah dengan armada puluhan minibus melewati di jalur darat. Pihaknya berharap seluruh proses pemulangan terhadap 235 jemaah haji maupun para petugas asal daerah penghasil kopi ini dapat berjalan lancar sehingga dapat kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing.
7: Tentunya untuk mekanismenya, Bu, utama kan untuk armada keberangkatan ya, kepulangan. Mm-mm. Untuk armada kepulangan, kemarin kita menggunakan 27 unit IAS. Ya, nanti selanjutnya kita akan berbicara menyangkut dengan perjalanannya sehat di mana untuk isoma. Ya, nanti setelah sampainya nanti juga bicara sampai ke Kota Takengon.
2: Kepala Kemenhat Aceh Tengah Ahmad Marjan juga meminta keluarga jemaah untuk turut menjaga ketertiban dan kelancaran, di mana dihimbau untuk menunggu kepulangan di Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun terkait adanya keluarga yang tetap pergi ke Banda Aceh untuk menjemput, kendaraan yang digunakan harus berangkat lebih dulu saat pemulangan dan dilarang ikut dalam iring-iringan rombongan kendaraan jemaah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sementara itu, sebanyak 784 jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 dan 2 sudah tiba di tanah air. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
8: Jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 dan 2 sudah kembali ke tanah air dengan total keseluruhan 784 jemaah. Kloter 1 dengan jumlah 393 dan kloter 2 sebanyak 391 jemaah. Adapun kloter 2 tiba pada Selasa malam dengan rincian 160 jemaah laki-laki dan 231 perempuan. Jemaah terdiri dari 311 asal Aceh Besar, Banda Aceh 4, Sabang 68, dan Kabupaten Pidi 2 orang serta 6 petugas kloter. Petugas kloter Khairul Huda menyampaikan terdapat 1 jamaah kloter 2 yang meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Mahdi Muhammad Sufi pada 3 Juni, tepatnya pukul 8.30 menit waktu Arab Saudi.
9: Jamaah yang berangkat ke Tanah Suci berjumlah 391 orang, yang pulang juga 391 orang. Perlu kami laporkan juga, dalam perjalanan kami di Tanah Suci ada jemaah kami yang menanti syurganya yang meninggal di Tanah Suci atas nama Bapak Mahdi bin Muhammad Sufi, Tanjung Jaya.
8: alur kedatangan jamaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang. Jamaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan, penyambutan dan pelepasan jamaah, penyerahan paspor. Jamaah mengambil koper, bagasi dan kabin termasuk air zam-zam dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan santunan 150 anak yatim. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
5: Bupati Bener Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar bersama Wakil Bupati Armia menyerahkan santunan kepada 150 anak yatim dan yatim piatu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Nur Nabawi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Rabu 17 Juni 2026. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bener Meriah, pengurus dan anggota BKMT se-Kabupaten Bener Meriah serta penceramah Tengku Husaini Sasa. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian hitungan waktu, melainkan momentum untuk mengenang salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yakni hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Menurutnya, hijrah adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan keberanian meninggalkan kebiasaan lama demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hijrah saat ini harus dipahami secara lebih mendalam. Hijrah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan moral, yakni perubahan diri dari kelemahan menuju kekuatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dari yang kurang baik menuju lebih baik, serta dari kurang takwa menjadi lebih bertakwa.
10: Yang paling penting pada satu Muharram ini adalah bagaimana kita dengan sejarah dan peradaban Islam bahwa Rasulullah hijrah dari Mekah, hijrah karena ingin yang lebih baik, hijrah karena keamanan yang lebih baik, maka kita pun mudah-mudahan memaknai hari 1 Muharram ini sebagai juga hari hijrah. Hijrah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Hijrah dari kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kurang takwa menjadi lebih takwa. Hijrah dan segala-segalanya kita harapkan menjadi lebih baik.
5: Sebelumnya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bener Meriah, Hajah Puspitawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Tahun Baru Islam yang digelar bersama Dinas Syariat Islam Kabupaten setempat. Disebutkan pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun
11: pada
5: sebelumnya.
11: Pada hari yang cerah ini kita bisa bertemu di tempat ini lagi untuk merayakan bergantinya Tahun Baru Islam. Mulai kemarin kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada hari ini selain kita dengan acara tersebut, pada inti adalah merayakan kegiatan ini untuk pergantian tahun sekaligus mencari kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan kesempatan kita yang sudah dikerjakan di tahun kemarin. Apa saja yang sudah kita laksanakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang memang bisa dipertahankan kalau memang sudah bagus. Ya, dan insya Allah tahun yang baru ini kita akan mengantarkan untuk bisa lebih banyak berkarya, untuk lebih mudah menjalankan semua urusan. Dan insya Allah tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua.
5: Diharapkan pada tahun yang baru ini dapat lebih banyak berkarya, dimudahkan dalam setiap urusan dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Haji Umar desak polisi usut kasus IRT dianiaya oleh oknum debt collector. Berikut laporan selengkapnya.
12: Video seorang ibu rumah tangga bersimpah darah di hidung viral di media sosial. IRT diduga dianiaya oknum kolektor perusahaan pembiayaan MVF di Aceh Utara. Kejadian ini memicu kemarahan publik. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Umar mendesak pihak kepolisian segera bertindak. Pelaku harus ditangkap dan diproses hukum. dan dirinya mengancam keras kekerasan pada warga apalagi perempuan. Jika benar dilakukan oleh oknum penagih FIF, maka proses hukum harus jalan tanpa tebang pilih. Menurut Senator Aceh ini, masalah utang piutang adalah ranah perdata. Tidak ada pembenaran untuk memukul, menganiayanya atau menakut-menakuti warga.
13: Tindakan penganiayaan, penyiksaan, itu kan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang debt collector. Nah, itu melanggar dengan ketentuan dan undang-undang. Sampai warga masyarakat berdarah begitu, nah ini pihak kepolisian kita minta untuk segera mengusut dan menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Yang kedua, pihak FIF juga bertanggung jawab terhadap peristiwa yang dialami.
12: Anggota DPD RI asal Aceh meminta penyidik bergerak cepat, korban, saksi dan pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar kasusnya jelas. Haji Umar juga menyoroti FIF jika pelaku terbukti bekerjasama atas nama perusahaan, maka manajemen wajib kooperatif dan wajib bertanggung jawab. Jangan melindungi siapapun yang terbukti melakukan kekerasan. Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan sehari berita. Jumlah jemaah haji Aceh yang meninggal dunia sebanyak 10 orang. Peringati HUT ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta mengikuti sunatan massal. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Saatnya rakyat pilih lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.
4: Jempolmu adalah tanggung jawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
2: Ya, mendengar pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Kak Nasita Zahra Lubis. Selamat pagi, assalamualaikum Kak.
3: Selamat pagi Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Kak, silakan Kak untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh hari ini Kak.
3: Iya, baik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Aceh bagian tengah di mana Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 18 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Untuk wilayah tengah diperkirakan pada pagi hari ini berawan, kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan disertai petir untuk sebagian wilayah tengah Aceh. Kemudian pada malam hari pada umumnya diperkirakan untuk wilayah tengah Aceh secara umum berawan. Dan untuk angin berasal dari tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Ya, bagaimana dengan suhu udara Kak untuk hari ini Kak?
3: Ya, suhu udara kita perkirakan berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Begitu Bang.
2: Ya, ada potensi peringatan dini atau mungkin sebagaimana nih Kak, cuaca secara keseluruhan apakah sudah masuk musim apa nih, mengingat juga di wilayah Tengah Aceh terkadang panas terik, terkadang tiba-tiba hujan gitu.
3: Iya, baik Bang. Kita himbau untuk masyarakat khususnya wilayah Tengah Aceh tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya hujan disertai angin kencang, kemudian petir pada saat siang menjelang sore hari, kemudian hindari berteduh di bawah pohon saat hujan dan angin kencang, jaga kondisi tubuh. Kemudian pastikan informasi berasal dari informasi resmi di www.bmkg.go.id. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Ya baik, terima kasih Kak untuk informasi cuacanya. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Kami sampaikan pendengar daftar harga bahan pokok penting untuk hari ini edisi Kamis 18 Juni 2026 untuk harga komoditi, beberapa komoditi di antaranya untuk harga gas 12 kilo Rp250.000, kemudian gas LPG 3 kg Rp25.000 per tabu, kemudian tepung terigu cap segitiga Rp13.000 per kilogram, kemudian untuk mentega jenis blue band Rp40.000 per kilogram, untuk simas Rp25.000 per kilogram. Berikutnya untuk kacang kedelai import Rp15.000 per kilogram, kacang hijau Rp30.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, untuk ketela pohon Rp6.000 per kilogram.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.
1: FYI for Yay Info. Enak.
2: Lagi makan apa?
1: Lagi makan donat.
2: Kayaknya enak tuh.
1: Emang.
2: Mau dong.
1: Mau. Nih.
2: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
1: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
2: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
1: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
3: FYI for Yay Info.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.